0: Asri Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 7 pagi ini kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk lagu pilihan kamu ya. Jadi pagi ini ada lagu dari miliknya Stefan Pasaribu ya, yang bisa di vote oleh teman Pro 2 semuanya ya. Siapa yang kenal dengan nama lengkapnya Chandra Stefan ya, Stefan Pasaribu, teman-teman ya, di Pro 2 pagi ini yang bisa kamu vote dan kamu request tentunya ya lagu yang dia rilis. Yes, lagu yang bisa dirilis ada lagu dari Stefan Pasaribu. Pertama adalah Dia Lagi, begitu ya. Ya aku ulangi lagi nih. Iya Lagi itu, habis itu ya. Habis itu lagunya adalah Hatiku di Kakimu dari milik Stefan Pasaribu dan Belum Siap Kehilangan, yang bisa kamu vote dan kamu request tentunya pagi ini ya. 0857 504741. Teman Pro 2 yang pengen gabung boleh merapat aja di nomor WhatsApp kita 0857 504741, termasuk juga di story Instagram sudah aku unggah, teman-teman ya. Kamu tinggal lihat aja di story Instagram, bisa vote aja, tinggal pilih dari 3 lagu itu yang kamu pengen dengerin ya. Di WhatsApp-nya aku ulang lagi 0857 504741. Bicara seputar si Stefan gitu ya, Stefan Pasaribu nih ya. Dia lahirnya di bulan Mei ya, di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara nih. Jadi merupakan putra bungsu dari 2 bersaudara, ibunya namanya Tiar ya. Dan kita langsung aja ke karirnya. 2018 hingga 2019 adalah karir dari Stefan. Memulai karirnya sebagai penyanyi di tahun 2018 dengan tergabung ya dengan perusahaan rekaman Wahana Records, di mana Stefan merilis debut single berjudul Hatiku Hatimu pada 3 Maret 2018. Di tahun selanjutnya, Stefan merilis album studio perdananya berjudul Hatiku Hatimu yang terdiri dari 10 track lagu. Selanjutnya tahun 2020, ia mengawali perjalanan karir profesionalnya dengan Musica Studios. Di label tersebut, ia memperoleh dukungan dari bassist The Titans Indra dan pemain keyboard Noah David ya, pasca bergabung dengan perusahaan rekaman itu. Stefan merilis single Belum Siap Kehilangan di tahun 2020, di mana ia juga mendapat pengakuan luas melalui single itu. Video musik Belum Siap Kehilangan telah ditonton sebanyak 50 juta kali, serta berkat lagu itu juga ia mendapatkan 2 nominasi dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2021 untuk kategori karya produksi terbaik dan artis solo pria pop terbaik gitu ya. Itu adalah terobosan dia tahun 2020,
1: teman Pro 2. Namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

Masih ngomongin seputar Stefan Pasaribu yang ngawalin karirnya tahun 2018 sampai 2019 tahun Pro 2 ya. Jadi untuk single-single lagunya ya, single-single lagu dari Stefan Pasaribu ini ada Awalnya Main-Main tuh. Ada lagi lagu berjudul Khayal, Cinta Telah Terlambat. Pokoknya banyak deh, sampai di tahun 2024 itu dia juga pernah merilis lagu berjudul Kaji Ulang. Kemudian juga lagu Selalu Untuk Selamanya. Ini diciptain dan diproduseri oleh Capung ya, sebagai single debut dari album studio pertama yang berjudul sama nih ya. Ini udah lama sih, jadi dia kayak ngenyanyiin ulang gitu ya. Dan sempat kolaborasi bareng sama Hanindia. Jadi Hanindia ini adalah seorang penyanyi, seorang penulis lagu tentunya ya. Hanindia Citaning Tias tuh. Sempat juga main film di tahun 2025 berjudul Anak Medan. Cocok Kok Rasa gitu. Itu temanya ya. Itu judulnya. Jadi berperan sebagai Stefan Pasaribu, terus juga untuk serial web juga pernah ya main di tahun 2022, judulnya adalah Berlabuh, 2 episode teman-teman ya. Penghargaan yang dia dapat tahun 2021 Anugerah Musik Indonesia, di mana Anugerah Musik Indonesia ini adalah rangkaian penghargaan musik Indonesia, Anugerah Musik Indonesia ke-24 kala itu ya, yang diberikan oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia. Dan memang kategori yang diberikan tahun 2021 itu dia pernah masuk ke dalam kategori karya produksi terbaik-terbaik, dan untuk karya lagu berjudul Belum Siap Kehilangan hasilnya dia masuk nominasi. Habis itu ada karya produksi lagu berlirik spiritual Nasrani terbaik juga ada ya, Lebih Dari Segalanya gitu, ini menang kalau itu. Habis itu juga ada Indonesia Music Award tahun 2021 dengan kategori New Artist of the Year dengan lagu berjudul Belum Siap Kehilangan, dan dia masuk nominasi. 2023 juga masuk untuk Anugerah Musik Indonesia Artis Solo Pria Pop Terbaik ya, dengan lagu berjudul ataupun karya Tak Pernah Cukup, dan doi masuk nominasi Tama Pro 2. Kita langsung aja kasih kamu lagu dari Stefan Pasaribu dengan lagu ya berjudul Belum Siap Kehilangan. Kita kasih buat kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pukul 7 lewatnya 28 menit pagi ini ya. Nanti ada tips-tips santai pagi ini di weekend gitu ya. Untuk segmen lagu udah kita cukupin ya. Untuk lagunya Stefan Pasaribu gak mungkin kita puterin lagu dia keseluruhan ya teman-teman ya. Yang jelas cuman pengen bilang aja, mari manfaatin weekend kalian untuk merilekskan diri gitu ya, merefreshkan gitu ya, di refresh dulu guys gitu ya. Supaya apa? Supaya kamu seger lagi, fight lagi gitu kan, semangat lagi, kekumpul good moodnya, bukan bad mood gitu ya, tapi good ya di hari Senin depan gitu ya teman-teman ya. Jadi cuaca kita juga enak banget dipakai untuk apa aja, bisa nih olahraga, bisa ngegoes, bisa jalan-jalan santai, bisa lari, bisa terus apa lagi ya, bikin event acara misalnya senam bersama di sekitaran komplek tempat tinggal kalian misalnya gitu ya, ataupun misalnya ada acara apa gitu, lomba misalnya di sekitaran kelurahan ya, di sekitaran komplek kantor desa misalnya gitu ya, atau di indoor, di latar kalau di Sintang ya, tapi kalau di luar kota Sintang kan mungkin di gedung balai pertemuan mungkin gitu ya. Jadi pas banget nih karena nggak terlalu panas di sini. Kalau aku sih pasnya kayaknya olahraga ini, senam ya, diputerin dikasih ini speaker terus olahraga, satu dua tiga empat. Nah itu kan juga ini ya, apalagi kalau misalnya rame-rame terus orang-orangnya tuh kayak orang-orang baru gitu. Kitanya aja yang jarang ketemu gitu ya. Jadi bisa sambil bersilaturahmi gitu ya, buat yang belum kenal jadi kenal gitu ya. Kalau di kawasan komplek BTN misal gitu ya, kan gak semuanya kenal ya teman-teman ya. Jadi dengan adanya acara senam pagi, olahraga pagi, wah pas banget tuh ya, kenalan, kenal dulu ya, ketemu sekali, dua kali, tiga kali, save kontak gitu ya. Oke deh, ada tips yang menarik nanti kita hadirkan buat teman-teman kamu di Pro 2, tetap di Pro 2.

memang pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT?
2: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
1: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
2: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
1: Ayo, Ibu.
3: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

Baru pukul 7 lewatnya 50 menit di Perahu 2. Kamu tahu gak sih jika olahraga padel adalah olahraga raket yang memadukan unsur tenis dan squash gitu ya. Benar ya, squash. Nah, popularitasnya terus meningkat karena permainan ini menyenangkan gitu ya. Mudah dipelajari dan cocok untuk segala usia. Padel bisa dimainkan sebagai hiburan maupun olahraga yang bersifat kompetitif. Dan olahraga padel pertama kali muncul pada tahun 1960-an ya di Meksiko. Dan sejak itu menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Popularitasnya terus meningkat karena olahraga ini tidak memerlukan kemampuan teknis yang tinggi di awal, tapi tetap menantang ya dan menyenangkan untuk dimainkan. Permainan ini dimainkan oleh dua tim, masing-masing terdiri dari dua orang. Cara mainnya juga mirip banget dengan tenis ya, yaitu memukul bola melewati net ke arah lawan. Bedanya dalam padel, pemain juga bisa memanfaatkan pantulan bola dari dinding untuk mempertahankan permainan ataupun mencetak poin. Manfaatnya ini banyak banget, tapi kita kulik aja, nggak banyak ya, dikit aja guys. Ya kan, dikit-dikit aja ya, kalau ditanya banyak-banyak, cuman kita spill sedikit aja, di mana olahraga padel ini melibatkan berbagai gerakan kayak misalnya berlari, kemudian juga melompat, kemudian memukul bola dan merubah arah dengan cepat. Semua aktivitas ini membuat seluruh tubuh bergerak aktif sehingga tubuh terasa lebih bugar dan bertenaga untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Tempro 2. Habis itu padel menuntut gerakan cepat nih untuk berpindah posisi dan menjaga keseimbangan ya saat berlari ataupun memutar badan. Ini dapat melatih kemampuan koordinasi motorik halus dan keseimbangan tubuh sehingga kemampuan mengontrol gerakan menjadi lebih baik dalam aktivitas sehari-hari dan ngurangin resiko cedera saat beraktivitas guys.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

0: Ada lagu dari miliknya Tiara Andini dengan Cinta Seperti Aku menemani kamu di Pulau 2 di pagi ini pukul 8 lewatnya 13 menit.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pulau 2 FM.
0: Jadi tanggal 21 27 Juni ya 2026. Nah, ini kan diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah nih, teman-teman Pulau 2.

Jadi aku ulang lagi ya, tadi ada orang nih. Ya kok gak konsen guys ya. Ya elah gitu ya, sesantai itu ya nerima orang ya. Jadi tanggal 27 Juni 2026, nah diperingati sebagai hari berkabung daerah Kalimantan Barat nih. Di 28 Juni ya, sehingga tidak ada peringatan. Nah oke. Jadi kalau ini untuk tanggal 28 besok ya, jadi aku ralat nih tanggal 28 Juni. Nah ya, itu esok hari untuk menghormati pengorbanan para tokoh dan pejuang yang gugur dalam tragedi kemanusiaan selama masa pendudukan Jepang gitu ya. Antara tahun 1943 hingga 1944. Jujurku masih ingin untuk esok hari itu ya, tanggal 28 Juni ya, hari berkabung daerah Kalimantan Barat gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau kalian ngulik-ngulik tentang sejarah dan ceritanya begitu, sebagai warga yang tinggal di wilayah Kalimantan Barat, mungkin kamu perlu untuk berpartisipasi dalam peringatan ini. Jadi berdasarkan instruksi pemerintah daerah setempat, masyarakat diimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang untuk mengenang jasa para pahlawan. Jadi peristiwa kelam yang dikenal sebagai peristiwa Mandor ya, ini merenggut nyawa ribuan cendekiawan, tokoh adat dan pejuang. Mereka menjadi korban kekejaman ya. Kala itu yang berusaha melenyapkan elemen-elemen penting ya di masyarakat di bumi Kalimantan, teman-teman. Nanti kita akan share lagi untuk informasi lainnya. Ini menarik buat kamu simak Tom Pro 2 ya. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini, lebih aman esok hari.

tidak? Ternyata tidak hanya lebah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

0: 2. Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.
1: Kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu di pukul 8 awalnya 31 menit. Jangan lupa juga untuk kalian yang mungkin suka sama bola gitu ya, bisa mendengarkan siaran Piala Dunia di 2026 ini ya. Sekarang sedang berlangsung untuk babak kedua antara Uruguay versus Spanyol gitu ya. Spanyol tepatnya ya. Jadi buat fansnya Lamin Yamal, nah boleh merapat nomor 2 ya di pagi ini mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Sintang. Nah kalau untuk di Pro 2 nanti di pukul 9 kita ajak kamu bergabung bareng sama teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk segmen Musik Planner nih. Kalau tanggal 28 tadi terkait dengan berkaitan dengan hari berkabung ya. Nah kalau di tanggal 27 ini ada beberapa perayaan-perayaan penting ya, termasuk juga Hari UMKM Internasional, peringatan global yang ditetapkan untuk mendukung dan mengakui peran penting usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian nomor 2 gitu. Setelah itu ada juga perayaan Hari Raya Kuningan bagi umat Hindu di Indonesia, khususnya di Bali. Tanggal ini bertepatan dengan Hari Raya Kuningan yang dirayakan setiap 210 hari sekali, berselang 10 hari setelah Hari Raya Galungan tuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cuman Pro 2, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2.

Minuman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.

ada lagu dari miliknya Sami Simorangkir dengan lagu berjudul Berikan Yang Terbaik menemani kamu di Pro 2 di pagi ini pukul 8 lewatnya 57 menit. Kita masih berlanjut ya, masih menemani kamu tentunya di pukul 9 juga nanti ajak kamu untuk bergabung bareng sama teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmen musik Trainer di edisi weekend Sabtu pagi ini. So, tetap sama kami ya di program 2 RRI Sintang.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Halo Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811-800-105. Oke? Kalau gitu sambil menunggu, teman Pro 2 bisa ikutan di 0811-800-105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Waspada, selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa, udah di Music Planner nih. Dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar, ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2, sebentar, ini ada sedikit, suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gue kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap, jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2, Jakarta.

0: Lazim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia live
0: ini. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
1: Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kan? Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampenya juga lama sampai Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Argi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati suri, kan kita nggak tahu kan.
0: Benar.
1: Nah, kita harus ngobrol terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan gitu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar nggak Mas Dwi?
2: Iya benar.
1: Ya, kita coba lebih lanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar gitu.
2: Kalau kerjanya aku di Pekanbaru sih, Mas. Tinggalnya di Kampar.
1: Oh. Pekanbaru tuh ya pinggiran lah. Ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi iya, kan nih kota Kamparnya kota kecil. Tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang. Kerjanya di sekolah. Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Gape, jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke, okay. Tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Argi, kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Argi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke. Okay.
2: Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah, apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya tuh ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke. Okay.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang?
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya?
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas. SMP. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya.
0: Iya.
2: Waktu dari SD tuh sering ikut orang tua ngemsi di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih, dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius berarti kan SMP kan, masih kayak belajar-belajar gitu-gitu ya?
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband. Oh, iya, yang iya, kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Masih kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya yang itulah, belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Ih, seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Jurusannya
2: musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan.
0: Uangnya
2: nggak dapet. Mau gimana? Bayar kontrakan, bayar iyalah.
0: Katanya
2: makanya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapet pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang malah gimana? Ilmunya. Halo ilmunya apa?
2: Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musik kayak mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami, RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Pernah,
2: oke. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
0: Yep.
2: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, wow keren banget.
2: Yang
0: siapa?
2: Yang juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
1: Siapa namanya?
2: Sofi Novindri.
0: Oh Sofi Novi, ya Allah, wah. Kita bertemu ya, sosok mentornya berarti ya.
2: Enggak mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru dia di sekolah.
0: Wah keren. Oke.
1: Orang di balik layar
0: ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya?
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh jadi gigs buat anak-anak SMA, remaja-remaja gitu kan main-main musik. Jalanlah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih, Mas. Kebanyakan rock. Rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau gak salah juga aktif di apa namanya musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu yang aku pengen apa namanya pengen highlight itu. Apa tadi? Organic Ensemble Music ya?
2: Yeah. Oh iya itu grup kami mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow oke. Nanti kita bakal bahas lengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malam-malam dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Blender. Cuma di Pro 2 FM.

0: Wah, masih di Music Planner di pagi hari ini dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Oh iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal. Jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya di sekolah saya lama, di SMA 5 itu Senja 5 nama sanggarnya. Jadi
0: oke.
2: Okay. Jadi mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya apa segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kayak Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Yeah.
2: Ada musik-musik latar yang nggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang nggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Tapi kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu Melayunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada Melayu-Melayunya ya, kata kawan-kawan.
0: Itu udah ciri khas terus, berarti.
2: Identitas
1: karena sudah. Karena daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya, tahu, Mas.
0: Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: The Cast namanya.
0: Oh, The Cast. Oke.
2: The Cast itu kami ngiringi

0: tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
1: Ah, ini beda-beda nih Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau corporate yang ngundang, lebih bebas sih karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Yeah.
1: Agak ngeband. Nah, kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
1: Wedding.
0: Tapi wedding kalau sih kebanyakan. Kalau yang aku baca nih berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
1: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih Mas.
0: Oke.
1: Sementara ini fokusnya ngonten. Di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih, seru.
1: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke.
1: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
1: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain video DSP. Clip. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
1: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
1: udah ya. Udah album sih ya, udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
1: Belum rilis album masih.
0: Oh, belum. Masih single
1: masih
0: aja.
1: Masih ngerancang-rancang iya.
0: Eh, seru.
1: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya? Baru setahun?
1: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
1: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Karena konten kreator sih Mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
1: Jadi dia bikin lagu, itu kalau dihitung sama yang gak rilis, banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang gak dirilis. 30. Gitu.
1: Enggak segitunya.
0: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
1: Kalau saya sih Mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu.
0: Mm-mm.
1: Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari, harian? Ya biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
1: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Saya bilang, ada yang lain gak gitu,
0: minta
1: referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea, nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Blackpink.
1: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan enggak susah sih kalau musik gitu. Kalau kalau seni-seni lain enggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu.
0: Iya,
1: saya nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone. Ringtone-nya udah
0: pilih lagu musik lain, ya. Iya kan? Juga sih.
1: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
1: Okay. Itu.
0: Nah gitu ya teman bro dua ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam. Terus abis itu juga di dunia teater. Terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman pro 2 yang masih pengen boleh, nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta dan pastinya di RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Brother Teman Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Dada Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya. Dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru, pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan enggak?
2: Gimana ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi muda sekarang,
0: apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya. Kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang sudah, mungkin kita udah punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Dada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah, supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus gua harus pindah ke Jakarta dulu lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line, tapi kalau enggak, ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok tuh. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau ini kan ada ilmunya, pemusik benar-benar yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan ke daerahannya diangkat. Sehingga itu benar banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain, itu karena musik, bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita, yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh. Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya
1: boleh,
0: bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project solo.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa boleh. Nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih, Mas, sebenarnya.
0: Is real banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental, lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Bisa. Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya pas Dwi, oke. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman Bro 2 yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Musicpreneur. Dan kita ketemu lagi di minggu depan.
1: Thank you.
0: Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue ada Davey Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Ya. Oke.
0: Sampai ketemu lagi.

siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Disiarkan langsung dari Jalan YS Yofeng Ngore Sintang Teman Pro 2 dan tepat sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir 3 info terkini di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
4: Teman Pro 2, untuk info pertama kali ini ada Niki K juga yang mengundurkan diri dari OKAY dan siap mengawali perjalanan yang berbeda. Niki K mengumumkan pengunduran dirinya sebagai vokalis OKAY setelah 5 tahun berjalan. Ia memilih berpisah jalan dengan rekan duonya, yaitu adalah Okin. Lewat akun Instagram pribadinya, K secara langsung mengumumkan perpisahannya dengan OKAY dan dengan caption, beberapa bab dalam hidup tidak berakhir karena gagal, bab-bab ini berakhir karena telah menemui tujuannya. Setelah 5 tahun yang tak terlupakan bersama OKAY, hari ini saya memutuskan untuk mundur dari peran saya sebagai vokalis band. Dan 5 tahun bermusik dengan Okin, kata K, telah memberikan banyak hal yang bahkan sulit ia ungkapkan dengan kata-kata.
0: Info Pro 2.
4: Oke, Teman Pro 2, untuk info selanjutnya kali ini ada Avatar The Last Airbender akan perlihatkan sisi lain dari 3 karakter Teman Pro 2, yaitu adalah ada Christine Boylan yang mengatakan sisi lain karakter Aang yang diperankan oleh Gordon Cormier, Zuko yang diperankan oleh Delos Liu, serta Top yang diperankan oleh Miyako akan memperlihatkan lebih dulu dalam cerita musim kedua serial ini. Teman Pro 2, setiap karakter utama diberikan alur cerita khusus pada musim kedua. Avatar The Last Airbender ini juga sedang tayang di Netflix sejak 25 Juni 2026, di mana sisi kepribadian bayangan atau sisi lain yang selama ini disembunyikan mereka akan diperlihatkan dalam cerita 8 episode.
0: Info Pro 2.
4: Oke, Teman Pro 2, untuk info terakhir yang juga dikutip dari rri.co.id, kali ini kita bakal ngomongin seputar Formula One GP Austria. Ada Antonelli tercepat pada FP1, mencerdaskan tampil secara dominan ya, Teman Pro 2. Kimi Antonelli mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Formula One Grand Prix Austria, dan Mercedes juga kembali tampil dominan dengan menempatkan George Russell di posisi kedua. Antonelli membukukan waktu 1:07.796 detik di sirkuit Red Bull Ring. Ia unggul 0,040 detik atas rekan setimnya George Russell. Dan Oscar Piastri menjadi pembalap McLaren tercepat dengan menempati posisi ketiga. Ia tertinggal sekitar 10 detik dari Russell nih, Teman Pro 2. Oke, Teman Pro 2, itu dia 3 info terkini di Info Pro 2 yang hadir di ruang dengar kamu. Selain ini, Monica bakal kembali menemani kamu di Pro 2 RR Sintang, tepatnya di Santai Siang. Masih barengan aku di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat

0: feet are stomping and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping.
1: Oke, Tama Produer, welcome back. Masih di Produer RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan kali ini Monica masih nemani kamu ya di Santai Siang dengan lagu-lagu asik. Tadi ada lagu Malu-Malu Boy dari Dia dan juga Indahkus. Kemudian juga ada lagu dari miliknya Gea dengan Seribu Kali. Itu lagu yang lagi ngehits banget sih sekarang, teman Produer. Lagunya bucin era banget. Jadi kalau misalnya kamu pengen lebih ada ngerasa kayak vibes butterfly dalam dada kamu, kayaknya boleh banget gabung di request kita ya teman Produ ya, di 0857500-4741 dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan Instagram @RRI_produesintang. Teman Produ, kita mulai juga untuk lagu-lagu asik lainnya. Kembali ini, kembali Hipdut akan hadir. Ada Bintang 5, Betensi dan juga Jamesy akan hadir. So stay tune aja buat kamu. Aku tunggu gabungannya sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tama Prodia kembali di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang di weekend kali ini. Gimana Tama Prodia bangunnya, kesiangan gak? Aku tadi bener-bener kesiangan banget lagi. Entah itu karena memang habis dinas malam ya, balik jam 12, habis itu ya baru bisa tidur sekitar jam 1-an. Akhirnya hari ini bangunnya 8:30 pagi Tama Prodia. Untung gak kesiangan ya, tapi yang paling penting sih menikah seneng banget kalau weekend itu masih nemenin kamu, karena gak usah kayak ada aktivitas atau mungkin juga rutinitas yang positif gitu loh Tama Prodia. Gak hanya di kamar atau mungkin juga gak hanya gole-gole ya kalau kata kita mah Tama Prodia. Anyway, juga mau say hi buat kamu yang sudah bergabung. Ada Engang Leticia, ada Windy Neno Bais, dan juga ada Sati Lame yang telah hadir di ruang dengar Prodia R Sintang untuk kesempatan santai siang kali ini. Teman Prodia yang sudah bergabung juga di request time, aku mau sapa-sapa lagi. Ada banyak ya di sini. Lulu Fauzi seperti biasa telah hadir, teman Prodia dari Yulia juga. Nah, jauh-jauh juga nih ya teman Prodia. Oke, nanti kita bakal bahas lebih lengkapnya di 90,7 FM. Setelah satu ini kita bakal hadirkan lagu-lagu asik dari Dimashala itu Pak dengan Agar Selama-lamanya. Ada Tohpati, Fabio Asar dengan Cinta Kita, dan Jangan Paksakan Rindu dari Ivan Seventeen.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, enggak.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

Halo Pro 2, masih barengan aku Monica di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kali ini masih di Pro 2 Hitlist Internasional ya teman Pro 2. Dengan rangkaian lagu-lagu asik banyak banget nih teman Pro 2, bisa kamu request dari Cha-Cha-Cha by Bruno Mars, masih bisa kamu request juga teman Pro 2. Kemudian ada dari, coba tebak teman Pro 2, ada siapa lagi kira-kira? Drop Dead dari Olivia Rodrigo, ada Go dari Blackpink, Risk It All dari Bruno Mars lagi, Homewrecker dari Samber, Bittersweet dari Madison Beer, I Just Mike dari Bruno Mars, Where Is My Husband dari Raye, So Easy dari Olivia Dane, ada Tears dari Sabrina Carpenter, ada Die On This Hill dari Sienna Spiro, dan masih banyak lagi ya. Kamu boleh banget request di 0857 500 4741, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital dan Instagram kita di @RRI_Prodasintang. Kita mulai dari lagunya Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha akan hadir, dan semoga aja lagu ini masih bisa bikin kamu kembali mood sambil nyari makan siang mungkin ya teman-teman.

zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang nggak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

Oke, Top Radio, welcome back. Masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kali ini sudah tepat pukul 11.35 waktu Indonesia Barat, akan hadir lagu-lagu bernuansa islami di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.

lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Ya, tamu produk tepat sudah pukul 11.41 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir kumandang azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat.

Suryo Yudhivandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: Bagus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih, mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jumpa lagi bareng aku Monica di segmen UMKM Connect. So, gimana aktivitas kamu siang hari ini? Udah sempat makan atau justru masih nahan lapar di tengah aktivitas? Nah, pas banget kali ini aku bakal ngajakin kamu menelusuri berbagai kuliner di kotaku tercinta. Apalagi kalau bukan kota Sintang, Kalimantan Barat. Oke teman Pro 2, Sintang mungkin bukan kota yang banyak dikenal orang, tapi kekayaan kulinernya yang beragam dan dekat banget dengan kehidupan masyarakat berasal dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Dari sungai ini, kita menemukan berbagai pangan lokal seperti ikan lais yang teksturnya lembut, ikan toman dengan cita rasa yang lebih kuat, hingga ikan patin yang sering banget diolah jadi berbagai masakan sehari-hari. Jadi makin lapar gak sih? Tapi jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini, aku bakal ngenalin kamu dengan berbagai kuliner khas Sintang yang wajib banget kamu coba. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

langsung aja yuk kita mulai dari salah satu kuliner yang paling sering si Dak Sintang temui nih teman Pro 2. Apalagi kalau bukan asam pedas. Menu yang satu ini memang sederhana, tapi justru itu yang bikin dia selalu jadi andalan. Di Sintang, asam pedas biasanya pakai ikan segar seperti ikan patin atau ikan tomang yang dimasak dengan bumbu yang simple tapi rasanya kuat dan juga langsung terasa. Asam pedas sendiri sudah lama jadi bagian dari seni memasak masyarakat Melayu. Nah, biasanya dipadukan dengan berbagai jenis ikan seperti ikan patin, ikan baung, ikan lais, sampai ikan gabus. Ciri khasnya ada di kuahnya, perpaduan rasa asam dan juga pedas ditambah sayur-sayuran yang bikin rasanya makin segar. Dan yang menarik nih, tiap tempat punya racikan yang berbeda. Ada yang kuahnya lebih asam, ada juga yang lebih pedas. Jadi, jangan kaget ya kalau kamu coba di satu tempat ke tempat lainnya, rasanya pasti beda. Nah, itu baru satu menu. Masih ada kuliner khas Sintang lainnya yang gak kalah menarik. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini.

0: zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung. Instagram, Prodway FM, Sintang.
1: Prodway FM. Kuliner selanjutnya adalah salah satu olahan khas Sintang yang cukup unik, yaitu ikan asin belongsong atau biasa disebut belongsong. Sekilas mungkin kelihatan seperti ikan asin biasa ya, tapi kalau kita perhatikan, cara pengolahan sangat berbeda dari ikan asin pada umumnya. Biasanya menggunakan ikan lais yang memang banyak ditemukan di sungai-sungai Kalimantan dengan proses yang enggak sebentar nih teman Pro 2. Ikan dibersihkan dulu, diberikan garam supaya meresap, baru kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Ikan belongsong ini dijemur dengan cara digantung satu persatu, jadi bukan dihamparkan seperti kebanyakan ikan asin. Karena prosesnya seperti ini, hasilnya juga beda. Teksturnya tetap terjaga, dengan daging yang tidak begitu kering dan rasanya lebih kuat. Kebayang gak sih teman Pro 2, dari satu olahan ini aja, kita udah bisa nih lihat kalau kuliner di Sintang itu gak lepas dari proses dan kebiasaan yang terus dijaga. Dan menariknya, masih ada lagi cerita dari kuliner lain yang bakal kita bahas setelah ini. So, tetap stay tune di Pro 2 FM.

Fact menarik yang mungkin relate sama kehidupan kita. Pernah nggak sih kamu makan atau ngemil tanpa alasan? Nah, ternyata di Jepang ada istilah buat itu. Namanya kuchisabisi. Keren kan? Kuchisabisi itu kalau diterjemahin berarti mulut yang sepian. Maksudnya, ini kebiasaan makan atau ngemil meskipun sebenarnya kita nggak lapar. Biasanya gara-gara bosan, stres, atau cuman cari kenyamanan. Jadi kalau kamu pernah buka kulkas terus ambil snack padahal baru aja makan, itu salah satu contohnya. Fun fact-nya lagi, kebiasaan ini nggak cuman soal ngemil loh. Ini juga bisa jadi tanda kita lagi butuh sesuatu buat ngisi waktu atau hati. Tapi jangan lupa ya, ngemilnya yang sehat-sehat aja. Jangan sampai kuchisabisi bikin timbangan kamu jadi protes nih.

0: Masih bareng aku teman produe, dari tadi kita udah banyak bahas soal olehan ikan. Nah, sekarang kita geser sedikit nih, tapi masih tetap dekat dengan kuliner di Sintang. Sebagai kota yang dikenal dengan duriannya yang melimpah, Sintang juga punya salah satu kuliner khas yaitu tempoyak. Tempoyak berasal dari fermentasi daging durian yang kalau ditarik ke belakang, tempoyak ini sudah dikenal sejak lama. Dari zaman nenek moyang, makanan ini sudah dikonsumsi terutama saat musim durian tiba dan buahnya sangat melimpah. Tempoyak terbuat dari durian yang difermentasi secara alami dengan tambahan garam. Biasanya, daging durian yang digunakan ini yang sudah bertekstur matang, dan menariknya lagi, tempoyak ini jarang dimakan begitu aja. Biasanya diolah lagi nih jadi berbagai masakan. Ada gulai ikan tempoyak, tempoyak teri petai, dan masih banyak lagi olahan lainnya. Kalau ditambah nasi panas, beh, ini enak banget teman pro 2. Teman Pro 2, dari berbagai kuliner tadi, kita sudah lihat ya betapa beragamnya makanan khas dari Sintang yang menarik untuk dicoba. Dan itu dia tadi UMKM Connect kita. Aku Monica, pamit undur diri. Tetap semangat, tetap kreatif, dan selalu bangga menjadi bagian dari Indonesia. Jangan lupa stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Just wanna meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Bin, punya kopi enggak?
2: Punya.
1: Bagi dong.
2: Boleh. Tapi udah makan belum?
1: Belum sih. Emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk buruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Repot banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2. Punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika, dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia, sepak takraw.

0: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.
1: Teman-teman.

Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri, sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah nggak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2, menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Aduh, gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh. Besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap. Semangat, Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman Pro 2 semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari, serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawain ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

0: Kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
0: Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
1: Tolonglah, Sis. Udah banyak rugi aku.
0: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
3: Produce FM.
4: Semua olahraga lokal berikutnya ada sumpitan. Nah, ini berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu. Tapi kalau sekarang, sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih, teman Pro 2, untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku, Widya, untuk kesempatan kali ini.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Santai siang hanya di Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, Sabtu ini Monica balik lagi nih temani kamu di Indonesia Top 20. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah request lagu-lagu keren dibuat hitlist minggu ini. Sekarang saatnya aku kasih tahu kamu siapa yang akan jadi jawara kita minggu ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Dan jangan lupa dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Sayang banget teman Pro 2, lagu Lihat Kebunku dari Aku Jeje, Perunggu dengan Pikiran yang Matang, Kacamata dari Afgan, dan Budi Doremi dengan Ada Untukmu harus out nih dari chart kita minggu ini. Tapi jangan sedih ya, karena kita punya new entry yang wajib banget buat kamu request. Please welcome di posisi 20 kita minggu ini, datang dari Dia dan Indakus lewat Malu-Malu. 20.

19 yang kalau kita dengerin lagu ini liriknya emang kedengeran cukup narsis ya teman Pro 2. Datang dari NPD lewat lagu Sempurnanya Aku. Langsung kita dengerin ya teman Pro 2 tanpa berlama-lama. 19

Di posisi 18 ada suara merdu dari Nuka dengan lagunya yang terasa tegas menampilkan hubungan komitmen jangka panjang nih teman Pro 2, yaitu keinginan untuk bersama melewati masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. 18.

kesuksesan lagu-lagu Ghea terdahulu, track bergenre cute pop khas Korea ini lagi happening banget loh teman-teman produa, apalagi dijadikan backsound video-video estetik di TikTok. Nah, pasti udah gak asing dong sama lagu yang satu ini. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali, dan jangan sampai lepas dari requestan kamu ya. 17.

Selanjutnya di posisi 16 ada perpaduan genre indie folk dan juga karakter vokal Ari yang bikin lagu ini punya atmosfer yang kuat banget tentang rasa penyesalan dan juga kehilangan. Ada sesi potret dari Enal featuring Ari Lesmana Tama Prodo yang akan hadir di ruang dengar kamu. 16.

posisi 15 ada Mahalini lewat lagu Bermimpi yang posisinya bergeser drastis dari minggu sebelumnya. Menyusul setelahnya di posisi 14 ada Lyodra dengan Teganya Kau nih teman produe. Katanya sih lagu ini sukses banget ya, menembus jutaan online stream di perilisan pertamanya. Keren banget sih buat Lyodra nih teman produe. 15.

Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, di posisi 13 ada suara lembut dari Dimasya Laitupai yang siap menemani kamu lewat lagu Agar Selama-Lamanya. Anyway, ini teman produser, lagu ini cocok banget loh jadi rekomendasi buat acara pernikahan kamu, karena liriknya cukup yakin nih sama pasangan kalau hati kamu gak akan pernah berpaling selamanya. 13.

posisi 12 ada kolaborasi epic dari Tohfati featuring Fabio Acer lewat lagu Cinta Kita. Dan menyusul tepat di atas Tower Pro 2 ada Nadif Basalamah dengan track indahnya yang berjudul Semusim di posisi 11. 12.

Pro 2, Monica masih di sini nemani kamu dan semangat aja ya untuk semua aktivitas kamu di siang hari ini. Gak kerasa nih Teman Pro 2, kita udah masuk ke jajaran 10 besar dan sayang banget nih lagu kali ini harus turun ke posisi 10. Dan langsung aja kita sambut, ini dia ada Raim Laude yang ngajakin kita bersenja gurau di siang hari ini. 10.

Transisi 90 2 ada dia yang bikin asik siang kita lewat lagu Ea. Dan lagu ini selalu sukses bikin kita lagi joget kecil nih ya. 9

posisi 8 Teman Pro 2 dan ada ketua Hipdut Culture Indonesia yang lewat bintang 5 milik Tensi dan juga JMC yang semakin asik buat didengerin kapanpun dan dimanapun. Nextnya, naik peringkat dari minggu lalu di posisi 7 ada Pice Kota yang bakal bikin suasana hati kita makin cerah lewat lagu Bahagia Lagi. 7

memasuki jajaran top 5 nih teman Pro 2. Lagu bergenre pop dengan sentuhan khas R&B menceritakan seseorang yang lelah terjebak friendzone sama sahabatnya sendiri. Nah, kira-kira siapa nih teman Pro 2 yang relate? Langsung aja deh ya, posisi 5 kali ini diamankan oleh kolaborasi asik dari Ran featuring Yuvi Widianto dengan Cukup Sudah. 5.

Nggak kerasa udah hampir 1 jam aku temani kamu di Top 20 Indonesia. Dah, langsung aja teman Produe, ini dia podium Top 3 kita minggu ini. Turun ke posisi 3 setelah jadi jawara kita minggu sebelumnya. Ada Nadib Basalamah dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 3.

Di predikat runner-up kita teman Pro 2 minggu ini berhasil diambil oleh Mahalini lewat lagu tenangnya Kemarilah Tenang yang berada di posisi kedua. 2.

Pro 2, sebelum aku umumkan siapa yang jadi jawara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk dari 20 sampai posisi 2. 20 ada Malu-Malu, By Dia dan Indahku. 19 ada Sempurnanya Aku dari NPD. 18 Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya by Nuka. 17 Seribu Kali by Gea Indrawari. 16 ada Sisi Potret dari Enau dan juga Ari Lesmana. 15 Bermimpi dari Mahalini. 14 Teganya Kau dari Liodra. 13 Agar Selama-Lamanya dari Dimansyah Laitupa. 12 Cinta Kita dari Tohpati dan Fabio Aser. 11 Semusim dari Nadif Basalamah. 10 Bersenja Gurau dari Raim Laude. 9 ada Ea dari Dia. 8 Bintang 5 dari Tensi dan juga Jemsi. 7 Bahagia Lagi by Pice Kota. 6 Jangan Paksakan Rindu Beda dari Ivan Seventeen. 5 Cukup Sudah dari Ran dan juga Yuvi Widianto. Ada di urutan keempat, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Ada di urutan ketiga, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. Dan di nomor dua ada Kemarilah Tenang dari Mahalini. Dan jawara baru kita minggu ini yang lagunya paling banyak kamu request oleh Pro 2 jatuh kepada... Selamat untuk Samuel Cipta lewat Senja Sudut Kota.

Pro2, jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Pro2 Hitlist Indonesia. Cara gampang banget teman Pro2 request sebanyak-banyaknya dan dengerin kita terus lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah gabung dan seru-seruan bareng dari tadi, dan pastiin tiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin Indonesia Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kiki dan juga Ati. Aku Monica pamit undur diri dan sampai jumpa di Top 20 minggu depan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fongore Sintang, Teman Pro 2, dan tepat sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Pro 2. Teman Pro 2, untuk info pertama kali ini, The Menbud Fadli mengatakan Usman Effendi pilar seni rupa modern Indonesia. Menbud Fadli menilai pameran Usman Effendi menjadi upaya pelestarian memori kebudayaan sekaligus memperkuat apresiasi terhadap warisan pemikiran dan praktik artistik pelopor seni abstrak Indonesia. Pameran ini juga menghadiri arsip pemikiran dan karya Usman Effendi untuk menetapkan kembali perannya dalam historiografi seni rupa modern Indonesia dan menjembatani modernisme dengan budaya Nusantara. Tema produk untuk info selanjutnya kali ini ada Bernadia sebut lagu Laut dan Tenang jadi arah utama album Semoga Hanya di Mimpi. So pastinya penyanyi dan juga penulis lagu Bernadia menjadikan lagu Laut dan Tenang sebagai fokus utama mengarahkan penulisan seluruh materi dalam album terbarunya. Lagu tersebut juga dipilih menjadi track pertama sekaligus single pembuka karena menjadi titik awal pengembangan tema album Semoga Hanya di Mimpi. The last but not least, Teman Pro 2 kali ini ada komunitas pecinta musik rock Tulungagung atau Tulungagung Rock Community TRC menggelar Festival Tulungagung di Story 2026 dengan menghadirkan 21 band rock dan punk serta grup legendaris power metal sebagai bintang tamu utama. Festival yang juga akan menampilkan sejumlah band nasional seperti Marginal dan Red Spider bersama alat balasan band lokal dan berbagai daerah itu juga akan meriah panggung musik independen tersebut. Setelah Pro 2, itu dia 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah menikah hadirkan di ruang dengar kamu. Stay tune di Pro 2, RRI Sintang, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

82. Sabtu ini Tias akan temani kamu di International Top 20. Terima kasih banyak buat kamu yang udah request lagu-lagu keren buat hitlist di minggu ini. Nantinya aku akan kasih tahu kamu siapa yang akan jadi jawara kita di minggu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Jangan lupa juga dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Sayang banget teman Pro 2, dua lagu keren dari minggu sebelumnya yaitu Golden dari Hunter X dan Eternity dari Alex Warren terpaksa harus out dari chart kita nih. Tapi jangan sedih karena kita punya dua new entry yang super fresh. Kita buka posisi 20 besar minggu ini dengan pendatang baru kita. Please welcome Olivia Rodrigo lewat lagu Drop Dead. 20.

nih teman Pro 2. Dari posisi 11 di minggu sebelumnya, Justin Bieber lewat lagu Daisies harus turun jauh ke posisi 18 di minggu ini. Lagu yang satu ini pas banget ya buat nemenin melamun ataupun deep talk sore-sore gini. 18.

2019. Turun beberapa peringkat, kali ini ada The Dead Dance dari Lady Gaga yang menempati posisi di 17 nih. Langsung aja kita dengerin ya teman-teman.

masih setia bertahan di posisi 16 dengan Aperture. Dan berikutnya ada Go dari Blackpink, sekarang udah naik nih di posisi 15. Lagu Energic ini juga punya pencapaian yang luar biasa sebagai salah satu musik video dengan views tercepat tahun ini. Wajar lah ya, karena ini lagu utama dari album mini mereka setelah comeback di Teman Pro 2. 15.

dengerin Madison Beer yang juga naik ke posisi 12 lewat Bittersweet. Madison baru aja menyelesaikan turnya yang sukses besar di Eropa loh teman Pro 2. Dan sebelum kita masuk ke 10 besar, ada Tate McRae dengan Nobody's Girl yang melesat naik ke posisi 11. 11.

0: opens a new door. Now I. You're nobody's girl. Nobody's girl. It's exactly what I need.
1: Tias masih di sini nemenin kamu. Tetap semangat ya untuk semua aktivitas kamu di sore ini. Sekarang kita resmi memasuki jajaran 10 besar teratas. Dan membuka posisi 10 ada grup K-pop yang terus naik peringkat nih. Ini dia, Eyelid lewat lagu Not Cute Anymore.

Kalau di minggu sebelumnya lagu yang satu ini tempatin posisi jawara kita, sayang banget kali ini harus turun ke posisi 9 ya teman Pro 2. Ini ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

I Just Might dari Bruno Mars lagi nih yang naik ke posisi 8. Lagu ini punya nuansa disco pop nih teman Pro 2. Lagunya manis banget ya, cocok nih buat kamu yang pengen flirting sama gebetannya, asik. Kalau tadi kita udah dengerin lagu yang catchy banget nih, nah di posisi 7 minggu ini kita mau ngegalau bareng Sienna Spiro lewat Die on This Hill. 7.

3 peringkat dari posisi 8 minggu sebelumnya, Kelani kayaknya mau membuktikan eksistensinya lewat track Folded nih teman Pro 2, yang ternyata juga dapat banyak nominasi penghargaan di tahun ini. 5.

seasik itu cocok banget nih buat vibing sore-sore gini ya. Anyway, gak kerasa udah hampir 1 jam Tias temani kamu di Top 20 Internasional. Dan langsung aja kita masuk di Top 3 kita di minggu ini. Di posisi 3 ada Ray dengan Where Is My Husband. 3

Kalau kita mempro dua, sebelum aku umumkan siapa yang jadi jawara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk dari posisi 20 hingga posisi 2. Di nomor 20 ada Drop Dead by Olivia Rodrigo. Nomor 19 ada Cha Cha Cha by Bruno Mars. Di nomor 18 ada Daisies by Justin Bieber. Di nomor 17 ada The Dead Dance by Lady Gaga. Di nomor 16 ada Harry Styles dengan Aperture. Lalu di nomor 15 ada Go dari Blackpink. Di nomor 14 ada Risky All by Bruno Mars. Lalu di nomor 13 ada Homewrecker by Samber. Di nomor 12 ada Bittersweet by Madison Beer. Di nomor 11 ada Nobody's Girl dari Tate McRae. Lalu di nomor 10 ada Not Cute Anymore dari Eilid. Selanjutnya di posisi 9 ada The Fate of Ophelia by Taylor Swift. Di posisi 8 ada I Just Might by Bruno Mars. Di posisi 7 ada Die on This Hill by Sienna Spiro. Lalu di posisi 6 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di posisi 5 ada Kehlani dengan Folded. Lalu di posisi 4 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi ketiga, Where is My Husband by Raye. Di posisi kedua ada Man I Need by Olivia Dean. Dan jawara baru kita di minggu ini adalah Congratulations untuk Taylor Swift dengan Opalite. 1.

Oke teman Pro 2, jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Caranya gampang banget, kamu bisa request sebanyak-banyaknya dan dengerin kita terus lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah gabung dan seru-seruan bareng di sore hari ini. Pastiin tiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin International Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kiki dan Atik. Dan aku Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di Top 20 minggu depan.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Oke, teman Pro 2, itu ada Bahagia ya dari GAC X Musikal Keluarga Cemara yang hadir di ruang dengar kamu baru aja ya teman Pro 2. Dan Kiki juga berharap ya di weekend ini kalian juga dalam mood yang lagi bahagia-bahagianya ya. Oke, dan Kiki temani kamu tentunya di sore ceria hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nantinya ya teman Pro 2. Di sore hari ini kita bakal ngomongin info-info santai aja nih ya, berhubung cuaca juga lagi enak banget nih di luar ya di weekend ini, apalagi ayo pasti pada punya planning keluar rumah nih ya, hangout dong pastinya hari Sabtu, hari Minggu gitu ya. Weekend itu biasanya dihabisin untuk hangout keluar, atau mungkin di tanggal tua ini di tanggal 27 ini, apakah kalian tetap pergi hangout atau kalian di rumah aja nih, apa di kosan aja? Boleh banget ya kasih tahu ke Kiki, curhat-curhat juga bisa banget teman Pro 2. Kalian mau request lagu, titip-titip salam juga di sore hari ini bisa banget. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0857-5000-4741. Okay, so di sore hari ini ya teman Pro 2, Kiki mau bagiin info ke ruang dengar kamu nih. Ini cukup menarik ya. Mungkin kita udah cukup sering ya, mungkin bisa ngelihat ini di sosmed gitu ya, atau mungkin kayak ya di lingkungan sekitar kita mungkin udah makin familiar kita sekarang dengan kata gluten free ya. Dan beberapa hari lalu nih ya, Kiki curhat dikit deh, beberapa hari lalu Kiki juga baru banget beli jajan-jajanan yang gluten free gitu ya, ada label gluten free nya jadi dia kayak cookies gitu tapi dia gluten free. Nah, by the way, kalian tahu nggak sih sebenarnya gluten free ini apa sih? Kita bakal ngebahas ya, kita bakal mengenal tentang gluten dan fungsinya dalam makanan di sore hari ini. Oke, jadi ya teman Pro 2, ini mengutip dari laman website kita ya, infonya di rri.co.id/sintang. Jadi label gluten free ini semakin sering nih ya dijumpai pada kemasan-kemasan produk makanan atau mungkin ada beberapa produk minuman. Nah, tapi sebelum mengikuti tren ya, penting untuk memahami terlebih dahulu nih, apa sih sebenarnya gluten dan gimana sih peran gluten ini dalam makanan sehari-hari. Jadi teman Pro 2, kalau dikutip juga dari Hopkins Medicine, gluten itu adalah protein ya yang secara alami terdapat dalam tanaman gandum dan beberapa jenis biji-bijian lainnya. Nah, protein ini dapat diekstrak, didapatkan dan ditambahkan ke dalam produk makanan untuk memperkaya tekstur, rasa dan juga ya kandungan proteinnya tentunya. Dan juga kalau menurut dari Halodoc sendiri ya, gluten itu terdiri dari dua protein utama yaitu gliadin dan juga glutenin. Nah, nama gluten sendiri itu katanya berasal dari bahasa Latin ya, yang berarti lem. Dan nama ini cukup menggambarkan fungsinya. Jadi ya, salah satu contoh gluten itu terkandung dalam tepung ya, karena dia dari biasanya dari gandum gitu ya. Nah, dalam ketika tepung itu dicampur dengan air, kedua protein ini, gliadin dan glutenin tadi, itu membentuk jaringan elastis gitu teman Pro 2, yang memerangkap gas hasil fermentasi ragi. Makanya adonan dari tepung yang dicampur air itu bisa mengembang dan menghasilkan tekstur yang kenyal serta lembut. Nah, ini nih kenapa kalau misalnya kalian nih bikin roti ya teman Pro 2, atau kalian ngelihat orang lain bikin roti, itu adonannya bisa jadi mengembang dan teksturnya itu lembut ya, karena adanya gluten ini. Oke, dan kita bakal ngebahas lebih lanjut ya teman Pro 2 tentang gluten ini ya. Satu kata yang sebenarnya makin kesini makin sering, makin mudah kita temui lah ya bisa dibilang. Dan Kiki bakal hadirkan info selengkapnya ke ruang dengar kamu setelah lagu-lagu berikut ini. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Oke, teman Pro 2, masih di sore ceria ya barengan sama Kiki di sini, dan kita masih ngebahas tentang gluten tadi ya. Oke, jadi seperti yang tadi Kiki sampaikan ya. Jadi gluten itu sendiri, kata gluten itu berasal dari bahasa Latin yang artinya lem, dan itu terkandung dalam tepung ya, salah satu contohnya. Makanya kalau bikin adonan kayak misalnya adonan roti itu setelah adonan tepungnya itu dicampurkan dengan air dan di ya diadon gitu ya, dicampurkan gitu ya, itu bisa menghasilkan adonan yang mengembang dan tekstur yang kenyal dan lembut ya. Nah, kalau tanpa gluten ya, teman Pro 2, produk kayak roti atau mie ya, itu bakalan kehilangan struktur dan tekstur khasnya. Jadi kurang kenyal, enggak terlalu ngembang gitu ya. Nah, inilah juga kenapa alasannya ya, gluten menjadi salah satu komponen yang penting dalam industri pangan, enggak hanya sebagai bahan baku tepung aja, tapi juga sebagai bahan pengikat dalam berbagai produk olahan. Meskipun begitu ya, teman Pro 2, Hopkins Medicine juga menjelaskan bahwa tubuh manusia itu sebenarnya nggak punya enzim yang mampu mencerna gluten secara sempurna. Protease, yaitu enzim yang bertugas memecah protein dalam pencernaan, pun tidak dapat memproses gluten secara menyeluruh ya, teman Pro 2. Sisa-sisa gluten yang tidak tercerna kemudian akan diteruskan ke usus halus. Nah, kalau bagi sebagian besar orang ya, kondisi ini ya nggak masalah gitu ya, tidak menimbulkan masalah apa-apa, bakalan fine-fine aja. Tapi ada loh sebagian kecil lainnya orang-orang ya, populasi yang mana mengalami ya, kalau glutennya itu tidak tercerna dengan sempurna, itu bisa memicu respons imun atau gejala yang mengganggu. Nah, tapi ya perlu diingat juga nih teman Pro 2, kalau gluten sendiri itu sebenarnya bukan zat yang secara inherent berbahaya ya bagi semua orang. Enggak, hanya orang-orang tertentu aja yang tubuhnya enggak begitu bisa untuk mengelola atau memproses gluten itu tadi ya, teman Pro 2. Jadi manusia juga telah mengkonsumsi gluten ini sebenarnya selama berabad-abad ya, melalui berbagai produk berbahan gandum utuh yang kaya serat, vitamin B dan mineral. So ya, biasanya itu makanya makin kesini makin banyak kan kita lihat produk-produk yang gluten free ya, itu biasanya buat orang-orang yang memang punya kondisi-kondisi medis tertentu ya, di mana tubuhnya itu nggak mampu untuk merespons adanya gluten itu dengan baik dalam tubuhnya. Tapi untuk sebagian besar orang juga sebenarnya gluten ya fine-fine aja, kayak makan roti ya nggak kenapa-kenapa, makan mie juga nggak kenapa-kenapa gitu.

0: Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan tadi kita udah ngebahas, kita udah mengenal ya, sedikit mengenal tentang gluten dan fungsinya dalam makanan. Oke. Dan juga Kiki masih punya sedikit info nih yang mau Kiki bagikan ke ruang dengar kamu. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang glutennya, nah sekarang kita lebih mengenal lagi nih produk-produk makanan apa aja sih yang mengandung gluten. Oke, teman produk. Jadi ya, gluten itu nggak hanya ditemukan dalam tepung terigu aja, tapi ya di era industri pangan modern kayak sekarang-sekarang ini ya, protein ini juga hadir dalam banyak produk yang mungkin nggak terduga-duga nih katanya. Oke, jadi dengan memahami di mana gluten biasa ditemukan, ini juga bisa menjadi informasi yang penting ya, terutama bagi kalian-kalian yang mungkin perlu membatasi konsumsinya ya. Mungkin kalian mengidap yang tadi ya, nggak bisa terlalu ini, tubuhnya tidak terlalu baik dalam memecah gluten, atau emang pengen menghindari ya, pengen membatasi konsumsinya. So, mengutip dari Celiac Disease Foundation, ada 3 sumber utama gluten ya, yaitu dari gandum atau wheat, dari jelai atau barley, dan juga dari gandum hitam atau rye. Nah, selain ketiganya, ada pula triticale. Ini merupakan hasil persilangan antara gandum dan gandum hitam ya, yang dikembangkan secara khusus untuk memiliki kualitas serupa dengan gandum, tapi lebih tahan terhadap berbagai kondisi iklim. Nah, jadi ya teman Pro 2, selain sumber-sumber utama itu, Halodoc juga menambahkan ya, kalau gluten itu juga kerap tersembunyi dalam produk-produk olahan kayak kecap asin, daging-daging olahan, permen-permen tertentu, hingga obat-obatan dan suplemen dalam bentuk kapsul. Nah, salah satu biji-bijian yang juga perlu mendapatkan perhatian khusus adalah oat ya. Ini juga makanan yang belakangan kayaknya makin rame juga ya, apalagi di sosmed kan banyak tuh ya resep-resep kayak overnight oat yang enak banget. Nah, buat kalian nih yang mungkin perlu menghindari gluten, nah perlu juga nih ya diperhatikan kan ya, karena oat ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena kalau menurut Celiac Disease Foundation tadi, oat sendiri itu sebenarnya enggak mengandung gluten secara alami. Tapi oat itu kerap kali ditanam, diproses dan juga didistribusikan bersama dengan gandum dan biji-bijian lain ya yang mengandung gluten. Nah, sehingga terdapat resiko kontaminasi silang yang cukup tinggi. So, buat kalian yang mungkin menghindari gluten ya, ingin membatasi gluten atau memang perlu ya, harus untuk menghindari gluten, pilihlah oat yang sebaiknya udah ada label bebas glutennya atau gluten free ya. Nah, buat kalian yang nggak punya kondisi medis terkait gluten, sebenarnya ya sejumlah makanan bebas gluten yang bisa kalian konsumsi juga tanpa kekhawatiran ya, ada nasi, ada jagung, mungkin bisa kalian konsumsi quinoa, sorghum, daging segar, ikan, telur, dan juga ya jenis buah-buahan dan sayur-sayuran segar lainnya. Oke, nah itu tadi ya teman Pro 2, udah sedikit banyak kita bahas tentang gluten di sore hari ini. Buat kalian yang mungkin ketinggalan infonya dari awal atau pengen cek info lengkapnya, bisa banget langsung aja cek ke website kita di drri.co.id/sintang/berita-lain ya teman Pro 2, di situ udah ada info terkait mengenal gluten dan fungsinya dalam makanan dan juga produk-produk makanan yang mengandung gluten. Dan selain ini teman Pro 2, Kiki juga tentunya masih bakal temani kamu ya di sore hari ini ya, di pukul 17 nantinya kita bakal ada iring informasi ringan, bakal hadir nanti info cuaca ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 90.7 FM teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephandi, kekel runner-up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: kopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, gak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh.

0: tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga buat kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di sore hari ini nih. Kita masih di sore ceria. Gimana? Masih ceria dong ya tentunya di weekend ini dengan cuaca yang juga ya cuacanya juga ceria banget nih ya hari ini teman Pro 2. Syukurlah ya buat beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Enak banget nih hari ini. Jam-jam segini mungkin pada mau olahraga juga outdoor gitu ya di luar. Bisa banget nih ya teman Pro 2. Kalau Kiki lihat sih ya di luar, kalau Kiki lihat dari jendela RR ini di luar tuh cerah ya. Langitnya berawan-awan tipis gitu ya, cerah banget gitu. Cahayanya juga lagi bagus banget nih, golden hour. Edeh, foto-foto di luar cakep nih. Tapi yang gak tahu ya, ini kan jendelanya menghadap satu sisi aja nih ya. Gak tahu nih kalau sisi belakang Kiki gimana ya, karena gak ada jendelanya ya di studio ini. Tapi ya kalau Kiki lihat dari laman website BMKG nih, sebenarnya perakiran cuaca di daerah Sintang dan sekitarnya ini cenderung hujan ringan ya. Hujan ringan aja, enggak hujan lebat ya. Walaupun memang beberapa tempat, beberapa kecamatan kayak Tempuna, kemudian di Ketengah Hulu, di Serawai, Ambalau, kemudian Sungai Tebelian, ini katanya berawan. Nah, tapi gimana nih teman Pro 2 yang kalian rasain di hari ini, apakah cerah, apakah hujan nih di tempat-tempat lainnya yang selain yang tadi Kiki sebutin ya. Tapi di Kecamatan Sintang sih kayaknya cerah-cerah aja walaupun perakirannya hujan ya. So ya, Kiki ingatkan tetap buat berjaga-jaga nih teman Pro 2 di cuaca-cuaca sekarang ini. Ya, mantelnya jangan lupa tetap disiapin. Terus kalau mau keluar ruangan, mungkin kayak yang deket-deket gitu, meliper-meliper bentar gitu, mungkin ke supermarket gitu ya. Ya, bisa dibawa payungnya mungkin buat jaga-jaga. Atau mungkin di tempat kalian udah mulai mendung nih sekarang, bisa banget ya jaga-jaga. Jangan lupa juga buat kalian berkendara di sore hari ini, apapun aktivitas kamu, kemanapun kamu ya, mau liburan, mau jalan-jalan, hati-hati di jalan. Dan juga teman Pro 2, semoga selamat sampai di tujuan. Dan ingatkan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas nih ya, jangan sampai lupa. Oke, tapi Kiki tiba-tiba nostalgia dikit nih ya teman Pro 2. Kalian dulu mungkin pas masih kecil biasanya sore-sore gini tuh pada ngapain sih? Kalau dulu ya, dulu nih, enggak dulu-dulu banget ya, kayak tua bener. Kalau dulu waktu Kiki masih kecil ya, sempat tuh eranya main sepatu roda di luar ya teman Pro 2, main rollerblade gitu di luar rumah kayak sore-sore gini gitu ya, apalagi cuaca cerah-cerah kayak gini nih teman Pro 2. Tapi zaman sekarang masih ada nggak sih yang main rollerblade? Boleh banget kasih tahu ke Kiki ya, Kiki kepo nih jadinya ya. Ngomong-ngomong soal rollerblade, kalian tahu dong ya kalau Nona itu juga punya lagu dengan judul yang sama ya. Ini lagu barunya yang asik banget, catchy abis. Kita dengerin aja yuk di sore hari ini.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus kamu mau ngapain?
1: Pokoknya aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan minum aja perlu dijaga, apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu enggak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: 我就跳。
1: Aduh.
2: Loh, kenapa panik gitu?
1: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
2: Terus?
1: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
2: Santai, itu namanya FOMO.
1: FOMO?
2: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
1: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
2: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
1: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Oke, teman Prodo itu ada Tak Ingin Pisah Lagi dari Marion Jola featuring Rizky Febian ya, yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan juga Kiki mau infokan nih buat kalian teman-teman Prodo ya, khususnya yang nantinya akan menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 17:44 waktu Indonesia Barat. Ada sekitar 9 menit lagi ya teman Pro 2 waktu untuk kalian bisa mempersiapkan diri jelang azan maghrib nantinya. Dan Kiki masih akan hadirkan juga lagu religi islami pilihan nantinya ya jelang azan maghrib. So tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rang segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Oke teman Pro 2, sesaat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Shiel.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
3: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jose Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, Kiki masih temani kamu ya di sore hari ini ya. Dan sekarang kita udah masuk ke kultur kita nih ya, di pukul 18, tepatnya lewat 17 menit nih sekarang waktu Indonesia Barat. Sebelumnya juga Kiki mau ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Oke, so di kultur kita di sore ceria kali ini ya, tentunya kita bakal ngebahas tentang budaya di Nusantara. Yang satu ini Kiki kutip infonya dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Gema bahasa leluhur pada ruang digital, tren lestarikan seni tutur kana suku Dayak Iban. Oke, teman Prodo, jadi ya pesona kekayaan Nusantara tentunya gak hanya berupa wujud benda fisik aja nih ya teman Prodo, melainkan juga tersimpan rapi nih dalam bentuk sastra lisan. Kebiasaan masyarakat pedalaman menuturkan cerita secara turun-temurun seringkali menghadapi ancaman kepunahan akibat derasnya arus modernisasi. Tapi ketakutan tersebut juga perlahan sirna nih berkat kehadiran barisan mahasiswa kreatif dari Pontianak. Jadi katanya teman Produa, barisan mahasiswa Pontianak ini ya berani nih mengambil langkah nyata menyambung napas panjang peninggalan leluhur. Mahasiswa beserta masyarakat lokal saling bahu-membahu mengangkat kembali eksistensi kesenian vokal tradisional masyarakat adat. Dan pergerakan inspiratif yang dilakukan ini memanfaatkan teknologi kekinian ya, dan sukses menciptakan wadah pelestarian kebudayaan yang paling menjanjikan bagi masa depan peradaban.

Oke, teman Perodo, jadi ya bentuk kebudayaan memukau berwujud cerita bersambung itu dinamakan kesenian tuturkana. Nah, karya indah warisan nenek moyang suku pedalaman Dayak Iban ini selalu dibawakan lewat lantunan nyanyian puitis bersambung. Penutur menyenandungkan bait puisi rakyat menggunakan bahasa daerah bersastra sedemikian rupa nih ya, sehingga terdengar sangat estetis gitu, teman Perodo. Tokoh sentral dalam narasi kana juga itu umumnya menceritakan makhluk kayangan penyebar nilai moral kebajikan bagi kehidupan manusia. Berbeda ya dengan dongeng biasa yang bermodal bahasa percakapan sehari-hari, senandung leluhur ini menuntut kepiawaian khusus dari pelantunnya nih, teman Perodo. Aturan kombinasi bunyi serta ketepatan ritme vokal juga menjadi syarat yang mutlak nih dalam penciptaan suasana magis pemikat hati sanubari para pendengar setia sepenuh jiwa raga. Udah, sayangnya ya, tapi teman Perodo, keberadaan nyanyian puitis penuh makna ini seringkali terpinggirkan oleh ramainya hiburan yang modern. Jadi minimnya dokumentasi tulisan maupun rekaman visual atau video ya, ini membuat tradisi bertutur berpotensi hilang nih tertelan waktu bersama dengan berpulangnya barisan tetua adat. Pendidikan kebudayaan mutlak juga diajarkan ya, agar setiap individu mengenali akar identitasnya secara utuh sedari dini. Generasi muda beresiko juga menjadi sosok asing dalam lingkungan asalnya sendiri apabila kebiasaan mendengarkan pesan leluhur ini ditinggalkan nih, teman Perodo. Dan proses penyuntingan naskah lisan menuju wujud teks tertulis juga sungguh membutuhkan ya, teman Perodo, kecermatan tingkat tinggi untuk mempertahankan kemurnian makna aslinya. Dan terjemahan akurat juga berfungsi untuk meruntuhkan tembok pembatas bahasa demi memperluas jangkauan pesan budaya.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Oke, teman Pro 2, kita masih di kultur kita ya, dan masih membahas juga nih tentang gema bahasa leluhur pada ruang digital. Ini tren melestarikan seni tutur kana suku Dayak Iban ya. Dan melihat kondisi genting seperti di sekarang ini ya, karena ya peninggalan budaya yang udah semakin luntur nih teman Pro 2. Himpunan Mahasiswa Bahasa Indonesia atau Himbasi Universitas Tanjung Pura atau UNTAN Pontianak bergerak menyusun strategi cemerlang ya. Jadi Himbasi UNTAN secara aktif merancang kegiatan apresiasi sekaligus unjuk kebolehan membawakan kesenian ke anak. Kumpulan mahasiswa tersebut rutin menggelar perlombaan membaca puisi rakyat sampai konser budaya yang menyasar minat remaja perkota. Agenda kreatif tersebut juga terbukti luar biasa ya dalam menumbuhkan kembali gairah kecintaan pelajar terhadap warisan tak benda Nusantara. Para mahasiswa tersebut menyadari bahwa pesona bahasa lokal memiliki potensi daya pikat yang kuat asalkan dikemas secara relevan mengikuti selera zaman. Nah, langkah yang diambil oleh Himbasi UNTAN ini ya, juga teman Pro 2 nggak berhenti pada penyelenggaraan acara tahunan semata. Kumpulan mahasiswa tersebut juga menyusuri berbagai perkampungan adat untuk mendokumentasikan nyanyian puitis langsung dari penutur aslinya. Interaksi hangat antara mahasiswa dan tetua suku juga terjalin erat nih ya, tanpa sekat perbedaan usia. Perekaman bait demi bait senandung hikayat dilakukan penuh rasa hormat demi menjunjung tinggi nilai kesopanan masyarakat pedesaan. Proses alih wahana dari rekaman suara menjadi naskah tertulis juga akhirnya membuka jendela ilmu pengetahuan yang lebar. Hasil suntingan naskah yang rapi oleh Himbasi UNTAN kini memudahkan khalayak awam mempelajari seluk-beluk sastra lisan tersebut. Inovasi yang tercipta juga sukses mengukir jejak baru dalam penyelamatan kearifan lokal yang berharga.

mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Pro 2 di kultur kita ya. Di sore hari ini tadi kita udah ngebahas tentang ini ya. Gema bahasa leluhur pada ruang digital, tren melestarikan seni tutur karena suku Dayak Iban nih ya teman Pro 2. Dan ini menarik banget ya, tentunya juga jadi pengingat bagi kita untuk yuk kita sama-sama lestarikan budaya kita ya teman Pro 2. Mari kita jangan biarkan budaya kita ini lama-kelamaan hilang ya, sirna ditelan waktu dan globalisasi. Jangan sampai ya teman Pro 2, kita harus bangga ya tentunya dengan kekayaan budaya Indonesia. Oke, dan juga info tadi sekali lagi Kiki kutip dari laman goodnewsfromindonesia.id ya, dari websitenya. So, buat kalian yang mungkin tertarik untuk baca infonya lebih lanjut, lebih lengkapnya, kalian bisa langsung aja meluncur ke websitenya GNFV ya teman Pro 2. Dan juga selain ini teman Pro 2, nantinya di pukul 19 kita bakal ikuti live music ya, dan juga bakal hadir juga sebelumnya 3 info terkini di info Pro 2. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Thank you.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
6: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Sore Ceria ini. Kiki hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
6: Info Pro 2 di sore hari ini, teman Pro 2, dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Info pertama, serial live action Avatar The Last Airbender dipastikan akan berlanjut ke musim ketiga yang sekaligus menjadi musim terakhir. Proses produksi musim tersebut telah selesai dilakukan dan para pemain bahkan telah merayakan berakhirnya syuting pada November lalu. Musim ketiga ini akan melanjutkan cerita dari akhir musim kedua yang berakhir dengan cliffhanger besar. Pada penutup musim kedua, Aang berada dalam kondisi kritis setelah terkena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State.
3: Info Pro 2.
6: Info berikutnya datang dari film Supergirl, merupakan film superhero terbaru dari DC Studios yang diadaptasi dari karakter DC Comics dengan nama yang sama. Film ini disutradarai oleh Craig Gillespie dan juga ditulis oleh Anna Nogueira. Film ini menjadi bagian dari DC Universe atau DCU Chapter 1, Gods and Monsters. Millie Alcock ditunjuk sebagai pemeran utama sebagai Kara Zor-El atau Supergirl, dilansir dari IMDb pada Sabtu 27 Juni 2026.
3: Info Pro 2.
6: Info terakhir, AC Milan siap memecahkan rekor transfer mereka dengan kedatangan penyerang Portugal Gonçalo Ramos dari PSG dengan harga 60-70 juta euro. Ia akan menjadi striker termahal kedua di Serie A setelah Romelu Lukaku. Ramos telah lulus tes medis dan akan menjadi pemain besar pertama yang berangkat dari PSG musim panas ini, dengan pelatih baru Ruben Amorim menjadikannya pilihan utama di lini depan.
3: Info Pro 2.
6: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore menjelang malam hari ini, teman Pro 2. Selain ini kita ikuti live music barengan sama RRI Sintang ya, teman Pro 2. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Music performance, fun talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia, inilah live music RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Disiarkan langsung dari RRI Sintang.
2: Live music kali ini bersama aku Ati
1: dan aku Widya. Inilah Haura Music.
3: RRI Live Music di RRI Net.
2: Baik pemirsa RRI Net dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, di live music kali ini ya Widya.
1: Betul sekali Ati.
2: Betul, kita sudah bersama dengan salah satu band yang ada di Kota Cintang ya.
1: Betul, dan namanya apa nih ya kira-kira nama bandnya? Penasaran banget ya.
2: Penasaran dong ya.
4: Okay. Nama kita Haura Music.
1: Haura Music, yeah. Wah boleh dong ya kita kenalan. Ada siapa aja nih personilnya, ada berapa orang?
4: Ada 5 orang, ada Bang Edik di drum, ada Rido di gitar, saya Diana di vokal, ada Ronald di vokal dan keyboard, ada Bang Indra di bass.
2: Okay. Jadi ini ada 5 personil ya?
4: Ya.
2: Okay, baik, boleh diceritain gak sih awal terbentuknya yaitu Haura Music ini?
4: Kita terbentuk karena wedding ya, karena nama Haura ini sebenarnya terbentuk karena Rido suka sama nama Haura ini.
2: Iya.
4: Nah, jadi waktu bulan Mei itu ada nikahan, kebetulan keluarga yang nikah, jadi cari band gitu. Kebetulan saya belum punya band kan, karena ada Rido, jadi kita buat band wedding yuk katanya. Jadi terbentuklah Haura Music ini.
2: Okay. Terus penamaannya itu siapa yang punya ide?
4: Rido.
2: Oh Rido.
1: Ini langsung setuju semua nih.
2: Setelah... Kayaknya Rido harus jelasin dulu ya.
1: Mungkin
2: kenapa
1: boleh dong,
2: itu memilih
1: Rido,
2: Haura.
1: Kenapa kok bisa muncul di dalam pikiran itu namanya Haura gitu?
5: Karena bagus ya sih kak. Nyebutnya enak. Artinya sebenarnya
4: punya arti sih.
5: Punya arti sih.
1: Apa tuh artinya?
4: Kalau di Google ya. Haura ini artinya nama yang punya makna uang. Jadi semoga band Haura kita ini makin banyak job-job lagi.
1: Iya, banyak uang ya. Oke. Nah, ini kan sudah ada ceritanya kenapa terbentuk. Berarti munculnya ini hanya di wedding-wedding aja atau bisa terima job selain wedding?
4: Kita bisa banyak event sih, birthday party, biasa kita juga reguleran di kafe-kafe. Itu sih.
1: Kalau nyanyi biasanya genre apa yang dibawain? Apa pop atau mungkin pernah yang metal-metal nih?
5: Kita pop alternatif sih. Jadi apapun requestan yang bisa kita bawain, kita bawain.
1: Iya. Terus kenapa bisa ada dua vokal nih? Ada female, ada male.
5: Biar lebih berwarna ya gitu.
2: Okay, jadi
5: karena dia juga bisa nyanyi kan.
2: Gak stuck di satu genre aja ya.
6: Untuk backing-backing juga sekalian. Okay. Kalau misalnya yang vokalisnya capek, bisalah ganti-ganti.
2: Okay. Tapi by the way ini semuanya bisa nyanyi?
6: Bisa semua.
1: Bisa ya? Kita jadi, juga bisa.
2: Ada backupnya ya?
5: Cuma
2: ini
5: bagus
2: paling enggak. Enak sih. Iya.
1: Kita juga dari, bisa. Boleh
2: mulai dari keyboardisnya, terus drummernya juga bisa nyanyi. Wow.
1: Iya,
2: ini kalau misalnya satunya lagi gak bisa ikutan manggung ya, tenang masih ada 4 lagi.
1: Bisa gantian untuk bernyanyi. Nah, by the way ini kan lagu pertama tadi ada Cowboy Junior ya? Iya. Kenapa sih kok bawain lagu itu?
4: Siapa yang mau jawab?
6: Karena Cowboy Junior pernah viral pada masanya dan yakin semua kalangan pasti tahu, khususnya Gen Z lah kan. Jadi ya ini lagu yang enak didengar dan semua orang bisa tahu, jadi bisa dinyanyikan semua orang.
2: Oke. Okay. Nah, okay. Apakah Ronald juga salah satu termasuk yang ngefans sama Coba Junior?
6: Ya tentu saja saya Komet. Coba Junior Soulmate.
2: Oh, Coba Junior Soulmate.
1: Oh iya.
2: Kita berdua soulmate-nya siapa, Wit?
1: Ada deh, rahasia. Ya. Oke okay deh. Nah, ini lagu berikutnya nyanyi lagu apa?
6: Berikutnya kita mau nyanyi lagu Sempurna versi Hora Music.
1: Oke, baik. Langsung aja kita simak lagunya. Berikut ini, tetap setia di Live Music RRI Net.

0: Okay, masih bersama RRI Net dalam live music dan kali ini masih dengan RRI Sintang ada Haura Music.
1: Betul.
0: Iya, bagus banget ya tadi lagunya ya, Ti ya.
1: Iya, jadi dia tuh namanya tuh beraura.
0: Iya, beraura. Dan tadi sesuai dengan auranya uang ya.
1: Betul, uang. Wiwit mau gak dikasih uang?
0: Mau banget mau ya. Okay, by the way, jatuh bangun Haura Music itu seperti apa sih? Pasti ada dong ya, dari awal terbentuknya, tahun berapa, kemudian
1: sudah berapa lama terbentuk.
0: Jatuh bangunnya, kenapa sih kok bisa feelingnya bisa ngebentuk band kalian berlima?
1: Oke, yang mau jawab siapa ini? Orona lagi.
2: Oke, jadi Haura ini udah hampir setengah tahun terbentuk dan banyak hal yang udah kami lewatin ya. Mulai dari kadang job cancel, gak dapat job, latihan terus tapi kadang waktu tampil gak sesuai dengan latihan, tapi semua yang udah kami lewatin itu bikin Haura makin kompak lah.
0: Iya, jadi makin kompak, perbedaan pendapat pasti ada ya?
2: Tentu-tentu. Khususnya kan kami basicnya genre yang berbeda. Disatukan dalam satu band, ya kadang memang ada sedikit miss dalam latihan dan segala macam. Tapi bukan masalah kok.
0: Iya, bukan masalah besar.
1: Bukan masalah
0: ya.
1: Besar, betul. Oke. Nah, kalau masalah tampil, itu udah pernah tampil di mana aja nih?
3: Selain wedding, kita reguleran setiap malam minggu di Segaris Coffee and Space biasanya.
1: Oke, jadi setiap malam minggu itu ada memang ada dual tampil gitu ya?
3: Iya. Yeah.
4: Sementara ini?
0: Iya, oke. Sementara ini bagaimana cara kalian menyesuaikan konsep dalam setiap penampilan? Pastinya beda-beda dong ya, konsep misalnya tampil di wedding atau mungkin tampil di kafe, pastinya beda. Kayak gimana tuh caranya?
4: Cuma beda di kostumnya ya sih. Nah, selain selebih itu, paling musiknya agak slow-slow lah ya kalau wedding ya. Yeah. Kalau misalnya reguler, agak-agak asik-asik dikit.
0: Tapi ada pengalaman yang spesial enggak? Yang membuat kalian misalnya sampai sekarang, wah ini aku banget, waduh teringat banget nih Haura Band semakin kompak lah, semakin apalah gitu. Boleh dong cerita sedikit.
2: Jadi pengalaman yang sangat-sangat berkesan tuh selama kita udah terbentuk di Haura, jadi kita pernah ada satu event wedding. Kita udah dihubungi jauh-jauh hari, kita udah persiapan, lalu pengantinnya juga udah request lagu, dan pada hari H kita udah sampai nih, udah set alat semua, tapi ada satu orang lain hal, jadi kita nggak jadi nyanyi. Jadi kita cuman duduk doang di nikahan.
0: Duduk doang, terus yeah. Ngapain itu?
1: Makan.
5: Jadi kami hanya menghabiskan makanan, menunggu waktu hingga paymentnya keluar.
0: Wah itu job yang ditunggu-tunggu kayaknya ya.
4: Makan gaji buta.
1: Oke, okay. Yeah. Nah sejauh ini paling jauh nih itu tampil di mana?
3: Selama ini sih kita masih di sekitaran kota Sintang aja, okay. Belum ada terima job keluar.
1: Nah seandainya nih ya kalian dapat undangan gitu ya, tapi di luar kota Sintang, itu gimana?
3: Tergantung budget sih kalau gitu.
1: Tergantung budgetnya ya.
0: Iya lihat lagi budgetnya ya, yeah. Sesuai apa enggak begitu. Yeah, by the way ini semuanya dari Sintang semua ya?
3: Dari Sintang semua.
0: Sintang semua ya. Oh, jadi anak Sintang
1: anak-anak
0: banget.
1: Anak-anak Sintang semua ya.
0: Iya, betul. Nah, berikutnya bakal nyanyikan lagu apa ini, yeah. Teman-teman?
3: Bakal nyanyiin lagu Tak Segampang Itu dari Anggi Marito.
0: Oke, jadi vokalnya kamu ya yang nyanyi ya.

0: Baik pemirsa RRiNet dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia, masih dari RRi Sintang ya untuk live music kali ini, dan juga masih bersama yaitu Haura Music.
1: Oke, tadi penampilannya bagus banget.
0: Betul.
1: Tak segampang itu. Wah, aku malu deh. Malu. Oke. Kita langsung aja ya tanya lagi nih ke anak-anak bandnya ini.
0: Betul. Karena kalau kita berdua nyanyi, Wit, ntar mereka kabur.
1: Iya, kayaknya.
0: Ya. Soalnya di sini juga ada yang pernah ikut bintang radio.
1: Betul nah. Sekali. Jadi juri nanti mereka ya. Malah kita nanti, aduh ini kakak ini parah banget katanya kan. Aduh.
0: Betul. Nah, kalau tadi ya dari penampilan pertama ya kita udah diajak bernostalgia juga ya dengan lagu-lagu pop 2000-an ya.
1: Iya, betul banget. Nah, boleh dong diceritain kenapa sih kok milih lagunya tahun-tahun 2000-an? Ada sometime mungkin ya terkait hal itu, atau mungkin ada hal-hal secara personal lah pribadi.
0: Atau mungkin kenapa? Penikmat lagu-lagunya 2000-an gitu.
2: Kalau untuk masalah pemilihan lagu sih, kita lebih menyesuaikan ke lagu yang tak lekang oleh waktu lah ya. Maksudnya semua orang pada tahu, semua orang ngerti, jadi kalau kita nyanyi, orang bisa ikut nyanyi gitu aja sih kak. Mm-hmm. Gak ada alasan khusus, pokoknya intinya saat kami nyanyi, kami pengen orang juga ikut nyanyi.
1: Mm-hmm. Tapi kalian punya pengalaman gak sih misalnya kalau lagi dengar, misalnya kayak tadi tuh lagu Tak Segampang Itu. Kan biasanya penyanyi itu harus punya feeling ya, harus punya perasaan. Apakah ada nih pengalaman pribadi terkait hal itu? Ingat-ingat dulu biar lagunya ngena atau gimana tuh?
3: Biar meresapi lagu ya sebenarnya harus ada pengalaman pribadi sih kak. Jadi lebih nyentuh aja waktu nyanyiin ya gitu.
1: Tapi punya.
2: Kalau nanya vokalis kami pengalamannya banyak.
1: Jadi pengalamannya
2: kalau dibahas satu-satu nanti waktunya gak cukup.
1: Oke. Nah ini selain ngeband ada kegiatan lain? Mungkin bisa langsung dari Indra dulu deh. Ada kegiatan lain mungkin, kesibukan lain selain ngeband?
4: Gak ada sih, kegiatan lain paling kantor. Ya, yang lain gak ada, di rumah paling jaga anak, jaga istri. Selain ngeband, mungkin
1: okay.
4: Dari Ronald kayaknya.
1: Iya, Ronald mungkin ada kesibukan lain selain ngeband?
2: Kalau selain ngeband ya sama kayak Bang In, cuman agak beda dikit. Ya ke kantor, kalau saya bukan sibuk jaga istri, masih sibuk cari istri ya.
1: Sibuk cari istri, wah dalam boleh tahap, ya daftar ya.
0: Masih dalam tahap pencarian ya.
1: Iya, kalau Diana?
3: Sama sih, selain nyanyi ya di rumah aja makan tidur. Sama Rido?
5: Sementara ini masih full time di musik sih. Sekalian ngeson juga.
1: Jadi memang benar-benar ngabisin waktu di situ ya?
5: Ngabisin waktu di situ. Mm-mm. Sama anak istri juga.
1: Oh iya, gak ketinggalan ya. Oke. Nah kita ke yang pakai kacamata nih, ada Fredik ya? Iya.
6: Ya sibuknya kerja sih.
1: Kerja apa nih?
0: Kerja ya? Ya.
1: Kerja apa
6: nih? Di leasing.
1: Oke, siap.
0: Dan Wit, ada yang menarik sih dari penampilan mereka. Ini saya lihat ada yang beda sendiri ya. Ini Fredik kayaknya tangannya banyak tato deh gitu. Biasanya orang
1: oh
0: tuh,
1: iya benar.
0: Biasanya orang itu kalau dia tuh punya tato gitu ya di tangan, entah di bagian kakinya, orang punya tato ada maksud dan tujuan tersendiri gitu ya. Dia penuh arti lah gitu ya.
1: Iya.
0: Nah,
1: ini
0: kalau
1: apa nih artinya nih? Pengen aja.
0: Oh, pengen
1: tapi
0: aja.
1: Tapi ada bentuk love-nya loh.
0: Oh iya.
1: Ada bentuk love, ada bentuk bintang. Kayaknya dia hatinya pinky nih kayaknya nih. Pinky.
0: Berarti kayaknya Fredik sendiri termasuk orang yang mencintai seni tato gitu ya.
6: Iya, benar enggak?
0: Oke, baik. Pemirsa dan juga pendengar RRiNet ya yang ada seluruh Indonesia yang pastinya masih barengan sama Ati dan juga sama Widya ya. Nah, untuk kali ini nih Wit, kita mau tanya-tanya lagi dong pastinya ya. Karena waktu kita juga masih panjang ya di live music kali
1: iya.
0: Ini gitu ya.
1: Setiap penampilan betul. Dari teman-teman Haura Music ini
0: mereka kan punya kesibukan masing-masing gitu ya.
1: Dan jadwal untuk latihan atau mungkin kalian nyediain konsep itu ada waktu khusus enggak, misalnya seminggu sekali latihan?
4: Kalau untuk latihan sih kami dari Haura nih lihat kesibukan teman-teman deh. Tinggal situ gimana kami membagi waktu, misalnya kayak Fredrik sempatnya kapan gitu, si Rido sempatnya kapan. Nah, di situ kami misalnya hari Rabu latihan. Nah, itu kalau jadi kami enggak tentukan kapan latihannya, di mana kami free di situ latihan.
0: Tapi pernah enggak kalau misalnya nih kalian mau tampil tapi sama sekali enggak ada waktu buat prepare dulu gitu. Langsung tampil gitu.
4: Di situ memang kita bermusik dituntut untuk punya skill yang di atas dan lebih, karena di dunia reguler, di dunia wedding tuh memang kita dituntut bermusik di atas rata-rata. Jadi kalau ecek-ecek ya wassalam lah.
2: Nambahin intinya, Haura ini ada job gak ada job kami tentang tetap latihan. Kan kami dituntut untuk profesional, jadi ada job gak ada job tetap latihan. Kalau ada lagu baru yang didengar atau aransemen baru yang didapat, ada job gak ada job tetap latihan.
1: Biasanya berapa lama tuh buat bisa dengan lagu itu atau ngapalin lagu itu?
5: Biasanya biasanya enggak lama ya kita bang ya?
4: Enggak lama sih.
5: Karena sebelumnya kita udah callingan di grup, kita kasih tahu kita bakal nyanyiin lagu apa nih selanjutnya, jadi semuanya udah dengar dan udah ngulik. Jadi waktu ketemu kita tinggal nyatuin ya?
1: Tinggal menyatukan.
5: Tinggal menyatukan.
1: Tapi kalian punya lagu sendiri enggak sih? Atau kedepannya pengen buat nih?
2: Kalau lagu sendiri sampai sekarang sih belum ada, tapi next plan kita pengen bikin lagu Haura sendiri. Karena musisi yang berhasil tuh musisi yang bisa membawakan lagunya. Meskipun gak bagus, ya kalau lagu sendiri bangga lah ya.
1: Waduh, ditunggu ya lagunya ya. Karena jujur nih Ti, kalau dari suara mereka ini suka ya sama suara-suara anak-anak Sintang ini, keren-keren banget.
0: Oke, kita kan udah ngobrol panjang lebar nih ya, biar gak penat gitu ya. Kita mau ajak pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya untuk dengerin lagi nih, yaitu Haura bawain lagunya Cowboy Junior, judulnya Kamu.
7: RRI Live Music di RRI Net.

0: Pemirsa dan pendengar RRI Net di mana aja berada, balik lagi dalam acara Live Music. Kali ini masih dengan anak-anak Sintan yang keren-keren banget, ada Haura Music. Kita balik lagi buat tanya-tanya sama mereka ini ya.
1: Dan biasanya ya kalau manggung ya itu lagu-lagu yang ditampilkan ya itu memang udah disiapkan kalian masing-masing, atau pas lagi tampil nih ada yang sebelum itu ada yang request?
2: Kalau tampil di luar event kayak wedding kan, kami memberikan kebebasan kepada pihak yang ada di acara bisa request lagu. Jauh-jauh hari ngasih tahu kami untuk kami pelajarin. Kalau yang untuk kayak wedding atau party gitu, kalau ada lagu-lagu khusus bisa di request, kami pasti pelajarin kalau requestan dari klien. Kalau di reguleran itu di kafe biasanya ya kalau ada yang pengen nyanyi apa segala macam bisa langsung. Tahu nggak tahu kami usahakan untuk tahu.
0: Ini kan biasanya terima jobnya kan

0: Iya, mereka kan pengen suatu saat nanti lah, nggak tahu dalam jangka waktu yang dekat atau panjang gitu ya, pengen punya karya sendiri ya, itu punya lagu sendiri. Nah, kira-kira nih ya, pengen bikin lagu yang genrenya apa nih? Tetap di pop alternatif atau gimana gitu?
1: Kalau genre kayaknya nanti menyesuaikan lah, tapi tetap di garis pop.
2: Tetap di garis pop ya. Mm-hmm.
1: Yang pasti lagunya harus ada cerita yang sesuai dengan yang nulis. Okay. Biasanya Diana nih punya banyak cerita-cerita yang agak galau-galau dikit gitu. Nih.
0: Vokalisnya ya.
1: Vokalisnya.
2: Ini leadernya siapa tapi, nih di antara teman-teman?
3: Bang Rido.
2: Bang Rido ya.
1: Sama-sama sih semuanya sama-sama. Leader sih di sini. Mm-hmm.
0: Ini udah pernah bikin coba-coba bikin enggak sih? Untuk lagu gitu.
3: Liriknya sih mungkin pernah, tapi kalau nadanya lain-lain belum.
0: Oke. Masih di tahap mencoba ya.
2: Yeah. Tapi kalian punya cita-cita nggak sih punya album bertahan lama gitu band ini?
3: Pasti sih kalau itu, apalagi pinginnya lagunya tuh pop ballad, ballad, pop ballad. Yeah. Soalnya sesuai sama karakter suara saya juga.
0: Oke. Gitu.
3: Sukanya yang sedih-sedih lah.
0: Nah tentunya kan setiap personil kan punya kesibukan masing-masing ya Wit ya. Dan kita kan nggak tahu ya kedepannya sibuknya di apa, di pekerjaan lah gitu, atau mungkin sekolah atau gimana. Nah suatu saat nanti gitu ya kalian dihadapkan dengan saat yang seperti itu gitu ya, kesibukan masing-masing. Nah itu gimana nanti? Apakah kalian juga bakalan tetap, aduh kita harus tetap solid deh gitu, tetap harus bikin karya kita sendiri lah gitu.
4: Kalau diharapkan sama urusan keluarga atau band, tetap pilih keluarga. Keluarga nomor satu meskipun saya belum punya nomor keluarga. Tetap urusan keluarga nomor satu. Tapi kalau diuruskan masalah pekerjaan, karena ini juga salah satu bagian dari pekerjaan, tentunya harus profesional, Kak.
2: Oke. Nah ini ada yang menarik loh. Dari teman-teman Haura Music, jadi pada drumnya ini. Kayaknya ada yang unik dari drumnya ini ya. Iya. Kenapa ini drumnya dibawa sendiri? Apakah ada yang spesial atau ada yang khusus? Atau mungkin ada sesuatu yang lain? Mungkin bisa diceritain nih sama pemain drumnya langsung.
5: Kita bawa drum akustik biar lebih hidup aja sih sebenarnya. Itu aja sih.
2: Oh, biar lebih hidup aja. Tapi kalau misalnya pakai yang lain tapi bisa ya? Bisa ya?
5: Bisa.
0: Oke, tapi lebih nyaman pakai punya sendiri gitu ya. Ya.
4: Soalnya Haura Music nih kami punya alat masing-masing, punya sendiri, punya pribadi. Jadi kalau misalnya ada event yang jauh yang di tempat yang agak susah dijangkau, nggak perlu khawatir sama alatnya.
0: Oke.
4: Sound bisa ya, sound bisa siap sendiri.
1: Jadi siapapun yang mau ngundang Haura, silakan kontak kami.
4: Oke. Sound bisa sendiri, alat musik bawa masing-masing. Jadi yang nyediain acara nggak perlu ribet, tinggal nego masalah payment aja.
2: Iya. Berarti kalian pernah berpikir juga nggak sih buat kerjasama dengan EO, misalnya EO Wedding gitu?
0: Bang Indra?
6: Pengen sih sebenarnya, cuman tergantung mau enggak mereka manggil kami gitu. Kami selalu siap lah, mau EO siapa yang manggil kami selalu siap ready lah.
2: Oke. Jadi kalau misalnya kedepannya ada EO yang mau ngontrak gitu kan, bukan kontrak ini ya, mau bekerja sama dengan kalian siap banget ya.
0: Oke. Nah tadi kan salah satunya alat musik mereka hari ini bawa drum sendiri lah gitu ya. Berarti kalau misalnya setiap kali kalian tampil gitu ya di luar itu bawa sendiri atau mungkin pakai yang udah disiapin di sana gitu. Ronald boleh.
4: Kalau alat musik pastinya kita bawa masing-masing kan. Soalnya kan ya. Setiap player tahu gimana komposisinya dia main dan lagi-lagi tetap ke profesional sih Kak. Soalnya kan kita nggak tahu alat musik yang disediain orang kayak gimana kan, lebih aman pakai alat sendiri biarpun murah gitu kan, kita tahu kayak mana kualitasnya.
2: Oke, baik, tadi sudah ada cita-citanya punya album, kemudian punya lagu sendiri. Harapannya selain dua itu, mungkin ada harapan khusus nih dari Haura Band, silakan.
6: Kok Pak Ketua?
2: Ini lirik-lirik matanya dia.

0: Siapa nih? Indra?
1: Diana.
0: Atau Diana. Oke, silakan.
2: Harapannya ya, semoga kita selalu sama-sama terus sih, biarpun nanti udah punya keluarga, udah punya cucu, punya cicit misalnya, udah tua pun kita tetap manggung, insya Allah.
0: Amin, amin ya. Waduh, gak berasa banget nih, Ati.
3: Betul, Widya. Karena kita banyak ngobrol ya. Dan operanya juga asik banget gitu.
0: Iya, betul banget. Ini dengan anak-anak Sintang yang pastinya berbakat banget dari Haura Music kali ini ya.
3: Betul. Okay. Dan sepertinya kita berdua juga ya, Widya, juga sudah di apa penghujung ya live music untuk kali ini.
0: Betul sekali. Dan sampai di sini kebersamaan kita. Aku Widya
3: dan aku Ati. Terima kasih juga buat
0: Haura Music. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: RRI Live Music di RRI-nya.

0: penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Next.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Saya Glenn, peserta favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kekel runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenteng Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Tell up something.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 107.7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya, teman Pro 2 di malam hari ini. Dan di malam hari ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kamu akan ditemani oleh aku nih, Tias, hingga jelang pukul 24 atau jelang tutup siaran nantinya ya, teman Pro 2. Tentunya dengan rangkaian acara hiburan ke ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Nanti di pukul 20 hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Tell of Something ke ruang dengar kamu, dan dilanjutkan di pukul 21 hingga jelang pukul 22. Ada Lapor Pro 2 nih ya, teman Pro 2. Dan di pukul 22 hingga jelang pukul 23 ada cerita penutup hari ini. Dan ditutup nantinya dengan jazz music ya, teman Pro 2, sebelum kita tutup siaran nih, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di malam hari ini kita awali dengan akselerasi musik kreatif nih ya, dari musisi 72 Crew dengan judul lagunya yaitu Hip Hop Party, yang bisa nantinya kamu dengarkan di Spotify ataupun juga di YouTube nih, teman Pro 2. 72 Crew ini merupakan grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Fugo, dan Stefandi. Genre hip hop dan rap ini menjadi ciri khas dari grup musik ini nih, teman Pro 2. Dan selama berkarya di industri musik, 72 Crew ini tak jarang tampil di beberapa showcase dan gigs lokal Merauke nih ya, serta beberapa kompetisi lokal. 72 Crew juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi, dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Lagu Hip Hop Party ini menjadi salah satu karya dari 72 Crew yang terpilih untuk dibuatkan klip video serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia nih, teman Pro 2. Dan tentunya lagu Hip Hop Party ini mengajak para pendengar untuk bersama-sama ikut dalam kenikmatan pesta hip hop. Oke teman Pro 2, seperti apa sih lagu dari 72 Crew ini dengan judulnya Hip Hop Party? Dan nantinya aku akan putarkan ya, teman Pro 2, begitu pun juga feature untuk di malam hari ini, yaitu tentang menyelami keunikan tanaman bawang Dayak nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Yuk ganti-ganti.
2: Yuk ganti kamu, ganti-ganti.
1: Ada yang lain gak?
2: Ini sepagi tuh hari ya.
1: Ini kita sepagi,
2: ini juga sepagi. Ganti-ganti.
1: Yuk sabar, tahan-tahan.
2: Kayaknya mantap nih kayaknya.
1: Parum, bagaimana?
2: Ini gas.
1: Oke, gas.
3: Welcome to the Hip Hop Party, everybody.

0: Teman terbaik kamu.
1: Menyelami keunikan tanaman bawang Dayak. Bawang Dayak, sebuah rahasia kesehatan tersembunyi, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Tanaman ini telah dikenal secara tradisional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, dan seiring berjalannya waktu, khasiatnya semakin terbukti. Menurut Halodoc, bawang Dayak yang memiliki nama ilmiah Eleutherin bulbosa tumbuh subur di hutan-hutan Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat Indonesia. Tanaman herbal ini bukan hanya sekedar tanaman biasa, melainkan merupakan penyedia berbagai manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Di antaranya adalah untuk menurunkan tekanan darah, mencegah infeksi bakteri, mencegah diabetes, melawan radikal bebas, meningkatkan kesehatan tulang, dan mempertahankan kadar kolesterol normal. Umbi bawang Dayak yang berwarna merah mengandung beragam senyawa kimia yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, seperti alkaloid, steroid, glikosida, flavonoid, fenolik, tanin, dan saponin. Mari kita tanya kepada generasi Z, apakah mereka tahu dan mengetahui bawang Dayak?
2: Kamu tahu nggak sih bawang Dayak itu apa?
3: Bawang Dayak ya, belum tahu sih kak, jadi belum pernah dengar juga.
4: Kalau saya tahu kak apa itu bawang Dayak, kebetulan di kampung itu kan banyak orang tanam bawang Dayak dan orang tua juga ada tanam. Dan biasanya tuh bawang Dayak itu digunakan untuk obat-obatan.
1: Bawang Dayak yang merupakan semak berumpun yang tingginya sekitar 50 cm, tanaman ini menyukai tempat yang terbuka dan tanah yang kaya akan humus yang cukup lembab. Bawang Dayak sebenarnya adalah tanaman liar yang tumbuh di hutan pada ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Mereka bisa beradaptasi pada berbagai jenis iklim serta mudah untuk dibudidayakan. Waktu tanam dan juga panen tumbuhan ini sangat dapat kita lakukan dalam periode yang singkat. Secara morfologi atau ciri fisiknya, bawang Dayak berbeda dengan jenis bawang lainnya. Bentuk bawang Dayak bisa dilihat dari segi umbi, daun, akar, dan bunga. Yang pertama, umbi. Bentuk umbi bawang Dayak berlapis-lapis hampir sama dengan bawang merah. Setiap lapisan memiliki ketebalan yang tidak sama. Bawang Dayak juga menimbulkan aroma pedih di mata dan baunya lebih netral. Yang kedua, daunnya. Daun bawang Dayak seperti daun yang dimiliki rumput ilalang. Terdapat garis-garis searah bentuk tulang daun. Daunnya mirip tanaman palem yang bentuknya bagaikan pita dengan kisaran panjang antara 15 sampai 20 cm dan lebar 3 sampai 5 cm. Yang ketiga, ada akar. Akar bawang Dayak berbentuk serabut. Akar memiliki arah pertumbuhan melingkar serta memiliki pertumbuhan yang cukup cepat, yakni 45 hari saja. Lalu ada bunga. Bunga yang dimiliki bawang Dayak mirip dengan anggrek tanah. Warna bunganya putih, kecil, dengan dilengkapi 5 kelopak yang berukuran sama. Nah, jadi melihat ciri fisik bawang Dayak yang berbeda dengan bawang putih dan bawang merah, tentu akan sangat mudah untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Yang menarik, bawang Dayak atau yang dikenal sebagai bawang lembak oleh masyarakat Dayak dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat dan minuman menyegarkan. Kami mencoba mengunjungi Suster Maria Suriti, Kepala SMK Swasta Kartini Sintang, yang menjadi salah satu inovator dalam mempopulerkan penggunaan bawang Dayak dalam kreasi kuliner. Beliau memperkenalkan berbagai varian makanan ringan dan juga minuman seperti stik bawang daya, teh bawang daya, dan sirup bawang daya.
0: Bawang daya sebenarnya paling gampang ditanam, kemudian lagi karena kita di sini juga di SMK Kartini ada toga dan kita tanam sendiri lalu olah sendiri. Kemudian pengolahannya bukan hanya satu macam tetapi bisa untuk beberapa. Misal untuk stik bawang daya, lalu untuk teh bawang daya juga ada. Kemudian lagi sirup bawang daya. Dan sirup bawang daya ini cukup bermanfaat untuk kesehatan. Terutama kami di sini biasanya kami gunakan untuk minuman herbal begitu.
1: Suster Maria mengatakan dalam proses pembuatannya, bawang daya dibersihkan, diiris tipis-tipis, lalu dimasak dengan gula pasir, daun pandan, kayu manis, dan cengkeh. Setelah direbus hingga mendidih, larutan kemudian disaring. Proses pengolahan ini memakan waktu sekitar 1 jam.
0: Lalu untuk pengolahannya paling gampang, dibersihkan dulu bawang dayanya, kemudian dipotong tipis-tipis, lalu dimasak bersama dengan gula, daun pandan, kemudian kayu manis dan cengkeh. Dimasak sampai mendidih, kemudian disaring. Pengolahannya paling singkat, 1 jam jadi enggak.
1: Suster Maria juga menekankan bahwa rasa alami bawang daya cenderung pahit dan kurang enak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan untuk mengolah sirup bawang daya agar memiliki rasa yang lebih enak dan menarik. Sirup ini dapat disajikan baik dingin maupun panas menyesuaikan selera masing-masing.
0: Untuk rasa, dari rasa bawang daya yang agak bagaimana begitu kan rasa kelat-kelat, rasa ya sebenarnya tidak enak lah untuk dikonsumsi. Maka karena dari rasanya kurang enak itu maka dicarilah inovasi baru ke sirupnya sehingga rasanya sudah lebih bagus. Anak-anak juga berminat. Nah, untuk penyajiannya bisa dalam bentuk dingin, bisa juga hangat-hangat, kemudian panas juga bisa, atau ditambah es juga lebih baik.
1: Kedepannya, Suster Maria Suriti mengatakan sekolah berencana untuk bekerja sama dengan petani lokal dalam penanaman bawang daya. Dan ia pun menyampaikan harapannya.
0: Untuk pemasarannya kita masih dalam skala di dalam dulu, di dalam sekolah ini memang kita punya keinginan, punya cita-cita nanti akan berkolaborasi dengan pihak luar. Contohnya dari kemarin Gemilang. Kalau untuk penanamannya karena kita hanya memanfaatkan pekarangan yang ada, itu juga kolaborasi dengan petani di yang berladang begitu. Dan mereka siap untuk berkolaborasi juga menyiapkan bawang dayanya. Harapannya supaya memang generasi muda juga bukan hanya tahu tanaman itu tetapi mereka juga mau mengkonsumsinya. Kemudian mereka juga diharapkan mencintai makanan lokal begitu.
1: Bawang daya memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat suku Dayak. Tidak hanya sebagai tumbuhan biasa di hutan Kalimantan, tetapi juga sebagai sumber obat tradisional yang telah digunakan sejak zaman dahulu. Khasiat bawang daya semakin terungkap seiring berjalannya waktu, dan tanaman ini memiliki beragam manfaat kesehatan bagi tubuh manusia, didukung oleh kandungan senyawa kimia yang berlimpah dalam umbinya. Inovasi kuliner dari bawang daya seperti stik bawang daya, teh bawang daya, dan sirup bawang daya menunjukkan potensi besar tanaman ini dalam dunia kuliner, terutama dalam menciptakan makanan ringan dan minuman sehat. Sirup bawang daya yang terbukti memiliki manfaat kesehatan signifikan menjadi salah satu contoh penggunaan kreatif tanaman ini. Melalui upaya inovatif seperti kolaborasi dengan pihak luar dan peningkatan rasanya melalui inovasi pada sirup, diharapkan bawang daya dapat semakin diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat luas, termasuk generasi mendatang. Keterlibatan petani lokal dalam penanaman bawang daya juga memperkuat harapan akan pengenalan dan pemanfaatan tanaman lokal ini untuk kesehatan dan kelezatan kuliner di masa yang akan datang. Saya Sabina, mewakili tim Kramer Kerja RRI Sintang. Sampai jumpa.

0: Yeah, but that's what I do.
1: Hujan es! Hujan es! Hujan es!
2: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke teman bro 2, kita masih di Tale of Something nih ya, di malam hari ini. Dan di malam minggu nih teman bro 2, tentunya aku juga akan hadirkan informasi juga nih seputar musik. Dan ini tentang perjalanan Bernadia Ripka nih ya, yang berlanjut dalam album Penuh kedua. Dan tak berhenti di Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, yang album pertamanya yang cukup fenomenal ini ya teman pro 2. Dan rilisannya kali ini sengaja dibuat lebih berwarna nih. Dan album ini resmi meluncur pada 23 Juni 2026 dengan menandakan era baru sang penyanyi muda yang tak lagi dominan hitam nih. Ada berbagai perasaan yang lebih kompleks dituangkannya ke dalam 10 track lagu tersebut, terangkum dalam satu frasa judul yang kuat, yaitu "Semoga Hanya di Mimpi". Jika di album pertama didominasi Randy Pandugo dan Petra Sihombing selaku produser, proyek album kedua ini melibatkan lebih banyak nama nih. Dan bahkan di album ini juga untuk kali pertama Bernadia berkolaborasi dengan musisi lain, yaitu Perunggu. Juni Records selaku label memang sengaja memplot eksplorasi Bernadia dengan nama-nama yang sudah teruji di kancah musik tanah air. Dan menurut Adrianto Pratono, CEO Juni Records, mempertemukan sang talenta dengan orang-orang baru adalah salah satu hal yang paling menyenangkan. Semoga Hanya di Mimpi ini dikonsep sebagai album yang bernuansa 2000-an nih teman Pro 2. Dan dari aspek visual seperti artwork, video musik hingga aransemen dan elemen bunyi yang dipilih, semua dikerjakan dengan mindset musik ala 2000 yang sederhana tapi lebih bermakna.

0: kedua, siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Kita Mampro 2, kita masih dijaga malam dan detail of something nih ya, hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Dan tadi kita bahas sedikit nih ya tentang album keduanya Bernadia Ripka nih, yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Dan pada awalnya lagunya lebih didominasi oleh Randy Pandugo dan Petra Sihombing selaku produser, dan sekarang di album

yang terbarunya nih ya, pernah dia berkolaborasi dengan musisi lain yaitu Perunggu. Semoga Hanya di Mimpi ini dikonsep sebagai album yang bernuansa 2000-an nih ya teman Pro 2. Dari mulai segi aspek visual seperti artwork, video musik hingga aransemen dan elemen bunyi yang dipilih, semua dikerjakan dengan mindset musik ala 2000 yang sederhana tapi lebih bermakna nih. Dan kerjasama dengan para musisi sebagai produser lain untuk kali pertama seperti Enrico Octaviano, Vega Antares hingga Baskara Putra jadi pengalaman menarik nih bagi Bernadia. Karena setiap musisi memberikan warnanya yang kadang membawa Bernadia ke ruang-ruang sonik yang berbeda nih teman Pro 2. Lewat album ini, Bernadia dan Jundi Records juga ingin menghadirkan pengalaman yang menyeluruh bagi penggemar nih ya teman Pro 2. Dengan salah satu caranya yaitu diwujudkan dengan Semoga Hanya di Mimpi Pop-up Zone yang berlangsung selama 2 hari ini di tanggal 27 dan 28 Juni 2026 yang which is itu hari ini ya teman Pro 2 dan besok nih. Dan adanya juga di Cilandak Town Square atau Citos Jakarta Selatan nih teman Pro 2. Dan selain Hanya di Mimpi telah diperkenalkan terlebih dulu lewat single Kita Buat Menyenangkan dan Rabun Jauh nih teman Pro 2. Namun 8 track lainnya juga membawa coraknya tersendiri yang unik ya, eksploratif dan menunggu untuk ditemukan oleh pendengar nih. Siapa yang udah pernah mendengarkan lagu dari Bernadia yang Kita Buat Menyenangkan dan juga Rabun Jauh nih teman Pro 2? Lagunya asik kan ya?

Di songbank kita memang belum ada nih ya 20 lagu itu, tapi gak apa-apa nih teman Pro 2 untuk mengobati rasa rindu dengan suaranya Bernadia nih. Langsung aja aku puterin, kata mereka ini berlebihan dari Bernadia. Stay tune.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Tell of Something ya. Dan nantinya di pukul 21 hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, aku masih temani kamu di Lapor Pro 2 nantinya ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan denger obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Kita memprogram masih di 97.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masuk di segmennya Lapor Pro 2 hingga jelang pukul 10 nantinya ya, teman Pro 2. Tapi cuacanya di malam minggu ini baru aja hujan nih ya, turun hujan terutama di daerah Baning Sintang ini ya, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan jas hujan nih kalau kamu berkendara menggunakan motor di jalan buat malam ini. Oke, teman Pro 2, tapi mungkin tadi kita belum memperkirakan adanya hujan ini ya. Mungkin di antara kamu ada yang malam ini udah persiapan buat nobar besok nih ya. Walaupun masih jam 4 nih ya, tapi mungkin ada beberapa yang paksa melek nih, nunggu jam 4 gitu kan, buat nonton besok nih ada Panama versus Inggris. Nah, siapa nih yang nungguin buat nonton bareng Piala Dunia di besok pagi nih ya, Taman Pro 2? Atau mungkin di antara kamu yang malam mingguannya di rumah aja karena udah memprediksi nih kalau misalkan akan turun hujan, udah cek-cek BMKG atau cek-cek cuacanya nih gitu kan. Nah, boleh dong sharing teman Pro 2 di Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang. Kamu bisa juga sekalian request lagu nih ya untuk diputerin di malam hari ini nantinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Maaf, maksudku 22 waktu Indonesia Barat. Oke, teman Pro 2, silakan langsung aja join ke Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kebanyakan orang hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik. Mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel. Mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Oke teman Pro 2 masih di 90.7 FM teman terbaik kamu. Dan kita masih di Lapor Pro 2 ya, hingga jelang pukul 10 malam nantinya nih teman Pro 2. Dan di Lapor Pro 2 di malam hari ini nih ya, walaupun kita Piala Dunianya masih jam 4 pagi nih besok ya kan. Gak apa-apa. Atau mungkin ada di antara kamu yang udah persiapan nih buat nobar gitu ya bareng teman-teman, atau mungkin ada yang sempet bakar-bakar nih malam-malam kayak gini ya kan, bakar-bakar sate sambil nungguin nanti jamnya nobar. Atau ada yang di rumah aja nih, lebih baik tidur bahan gitu kan ya, nunggu hasil akhirnya aja nanti. Aku biasanya sih tim yang kedua tuh. Nunggu hasil akhirnya aja, nanti aku lihat di websitenya RRI. Dan teman Pro 2, buat kamu yang nobar, boleh dong sharing-sharing gimana nih nobarnya, persiapannya seperti apa gitu ya. Boleh share di Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang, atau bisa juga ke WhatsApp kita nih teman Pro 2 di 0857 504741. Ada nih yang udah jawab nih ternyata teman Pro 2, katanya gak ada yang ngajak nobar, jadi di rumah aja. Bener juga sih, kalau gak ada yang ngajak ngapain keluar ya. Kalau malam minggu gini apalagi lagi hujan nih ya, tapi kayaknya udah mulai reda sih nih hujannya. Semoga hujannya gak berkepanjangan juga ya teman Pro 2. Dan ini katanya request juga lagu dari Samuel Cipta dengan judul yang Jagat Rasa nih ya. Tapi mohon maaf untuk lagu Jagat Rasa ini belum ada di bank lagu kita, jadi kita puterin lagu dari Samuel Cipta dengan judul yang lainnya ya nanti. Dan ada juga yang join bilang katanya nobar dong mumpung besok libur. Benar juga nih, ada yang memanfaatkan waktu nobar ini karena besok libur nih ya, jadi sekalian lah kumpul bareng teman-teman, bareng keluarga gitu. Biar seru dan ada momen berkesan gitu ya selama nanti liburnya gitu. Dan di sini juga katanya request lagu Fajar Nur, Salah Apa Aku. Loh, aku yang ditanya nih. Jadi lagu itu belum ada juga nih teman Pro 2, mohon maaf ya belum ada di bank lagu kita. Tapi jangan sedih, nanti aku puterin lagu dari Fajar Nur dengan judul lainnya ya. Dan buat kamu yang belum ikutan nih request lagu di malam hari ini, atau belum sharing-sharing juga nih malam hari ini barengan sama aku di Lapor Pro 2, bisa langsung join aja ya ke Instagram kita di @RRI_Pro2Sintang.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

Akhir-akhir ini media sosial emang lagi ramai banget dengan istilah skena nih. Ya, skena adalah singkatan dari 3 kata yaitu sua, cengkrama, dan kelana. Ya, artinya perkumpulan orang-orang yang bercengkrama sampai berkelana bersama saat berkumpul. Sebagai contoh, perkumpulan orang menyukai musik rock itu juga bisa disebut dengan skena musik. Dalam pemahamannya, istilah skena itu identik dengan aliran musik yang disukai oleh sekumpulan orang. Tapi ada juga nih yang mengaitkannya dengan style fashion yang populer di kalangan banyak orang. Secara umum, skena adalah perkumpulan orang yang memiliki minat terhadap sesuatu yang sama. Skena dalam konteks musik artinya adalah komunitas atau wadah dalam sebuah genre tertentu. Kalau dikaitkan dalam konteks fashion, merujuk pada orang-orang yang mengenakan pakaian berwarna cerah, kaos bergambar, dan skinny jeans. Jadi memang tepat juga ya kalau dikatakan skena adalah suatu perkumpulan atau komunitas yang menciptakan ruang dan suasana untuk berinteraksi dan berkelana bersama.

Demam Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa stagnan, jenuh, hampa, bosan, dan tidak tertarik melakukan apapun, termasuk yang dulunya menarik, menjadi gak menarik lagi? Tapi kami juga tidak tahu persis

Apa yang menyebabkan kamu mengalami hal tersebut? Jika iya, mungkin saat ini kamu sedang mengalami linguishing. Tapi apa itu linguishing? Yuk kita kenalan sama perasaan linguishing. Linguishing merupakan istilah dalam psikologi dan pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog bernama Corey Keyes pada tahun 2002. Namun, akhir-akhir ini, istilah linguishing semakin banyak diperbincangkan. Dikutip dari alodokter.com, linguishing merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan mental seseorang saat ia kesulitan untuk merasakan hal-hal positif dari hidupnya. Orang-orang yang mengalami linguishing biasanya akan merasakan penurunan kesejahteraan mental secara umum. Meskipun nggak termasuk stres atau depresi, bukan berarti penderita baik-baik aja loh. Soalnya linguishing ini juga bisa mempengaruhi cara kita membuat keputusan, perilaku, serta emosi terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan.

kita Mambro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Lapor Pro 2 di malam hari ini ya, nantinya hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga aku udah puterin lagu dari Samuel Cipta dan juga Fajar Nur. Tapi mohon maaf untuk lagunya, aku pilihin lagu yang lain ya, yang ada di bank lagu kita. Dan teman Pro 2 ada juga nih yang bilang katanya di rumah aja skripsian. Waduh, semangat ya malam minggu gini malah ngerjain tugas untuk skripsian. Tapi gak apa-apa, jangan patah semangat. Karena aku akan temani kamu nantinya hingga jalan tutup siaran nih. Biar tetap semangat ngerjain skripsinya. Biar cepet lulus juga nih ya teman Pro 2. Dan ada juga request katanya nih lagu dari Nabila Taqiyah dengan Cegil ya. Oke, nanti aku akan puterin lagunya. Dan teman Pro 2, karena kita juga udah di penghujung Lapor Pro 2 di malam hari ini ya. Dan nantinya di pukul 10 hingga jelang pukul 11 malam itu aku akan hadirkan chartup atau cerita penutup hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan, agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi, kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

denial, istilah yang sering muncul di sosial media. Denial sering juga disebut nggak mau ngaku. So, denial itu seperti kondisi di mana seseorang nolak banget buat nerima kenyataan yang sebenarnya udah ada di depan mata. Misalnya nih, kamu lagi pacaran sama seseorang yang ternyata udah mulai bersikap aneh. Tapi kamu tetap aja ngeyakinin diri kamu kalau semuanya itu baik-baik aja. Ini contoh denial yang sering banget terjadi. Gak cuma soal cinta, denial juga bisa muncul di banyak aspek kehidupan. Misalnya soal kerjaan, kesehatan, atau bahkan masalah-masalah sosial. Kadang kita ngerasa lebih nyaman nolak kenyataan daripada berhadapan sama masalah yang sebenarnya udah gak bisa dihindarin. Tapi ya udahlah ya, denial emang sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi penting banget buat kita buka mata dan terima kenyataan biar gak tambah ribet. Jadi, yuk kita lebih aware sama diri sendiri dan juga lingkungan sekitar biar gak terjerumus dalam denial yang terus-menerus. Emang susah sih, tapi gak ada salahnya dong buat dicoba, ya kan? Keep it real ya guys!

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita sudah di cerita penutup hari ini ya, di malam hari ini hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sintang malam minggu ini terasa sedikit lebih adem nih ya, setelah sempat diguyur hujan sebentar tadi. Aspal di sepanjang lintas Melawi yang masih basah memantulkan cahaya lampu jalanan nih, dan menciptakan suasana santai yang pas banget buat menutup hari ini. Momen hujan singkat yang sempat bikin beberapa dari kita menepi sebentar jadi mengingatkan aku sama satu buku bestseller karya Haemin Sunim yang judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down. Buku ini punya pesan kuat tapi simple nih ya, untuk anak muda zaman sekarang yang sering merasa dikejar-kejar oleh waktu dan ekspektasi hidup.

nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Di dalam buku The Things You Can See Only When You Slow Down, Hai Min Sundi menjelaskan kalau kita sering merasa stres dan anxious bukan karena dunia ini yang terlalu jahat, melainkan karena pikiran kita sendiri yang menolak untuk melambat. Lewat tulisan-tulisannya, kita diajak sadar kalau ada banyak hal berharga yang baru kelihatan waktu kita mau menurunkan ritme hidup kita. Seperti momen pada malam minggu ini, di mana hujan singkat tadi mungkin memaksa kita menaruh ponsel sejenak dan menikmati obrolan yang lebih nyata dengan teman di kafe daerah Sungai Durian. Atau buku ini juga memberi tamparan yang halus sekaligus pelukan hangat bahwa urusan masa depan, karir, atau pencarian jati diri itu tidak semuanya harus dicapai secara terburu-buru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

lama sudah kulihat dirimu mendekapnya dan kau jaga selalu namun cinta.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrici subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

Oke, teman Pro 2. Jadi sebagai penutup hari dari kota pertemuan Dunga Sungai ini, mari kita bawa pulang satu pertanyaan reflektif dari buku The Things You Can See Only When You Slow Down. Apakah dunia yang sibuk atau jangan-jangan pikiranmu sendiri yang sedang ruwet? Malam ini, yuk kita rem dulu semua overthinking tentang hari esok. Udara sintang pasca hujan malam ini sudah sangat mendukung untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiran kamu. Selamat malam sintang dan selamat melambat sejenak dan selamat beristirahat.

Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa ada korelasi antara bentuk bibir dan kepribadian? Jilly Eddy, seorang ahli lipsologi yang telah mempelajari bentuk bibir selama lebih dari 30 tahun, menjelaskan bahwa ia menemukan korelasi antara karakteristik bibir dan kepribadian. Bibir berbentuk hati. Wanita yang memiliki bibir berbentuk hati sangat ekspresif, romantis, dan memiliki rasa glamor. Orang-orang ini juga pemikir kreatif dan cerdas. Bibir tipis. Wanita dengan bibir tipis cenderung berprestasi dan sangat bersemangat. Mereka juga benar-benar independen, sangat peduli, cerdas, ambisius, dan peka. Bibir tebal. Jika kamu memiliki bibir tebal, artinya kamu adalah orang yang berenergi dan sangat terbuka, cenderung perfeksionis dalam pekerjaan dan di kehidupan pribadi, serta memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Bibir penuh. Orang dengan bibir penuh memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Mereka juga sangat mendukung orang lain dan sangat peduli. Memiliki bibir macam ini juga artinya memiliki gairah berlebih. Bibir bulat. Wanita dengan bibir bulat lebih vokal dan berani mengambil resiko. Mereka selalu siap untuk petualangan baru.

Oke teman Bro 2, kita sudah di penghujung cerita penutup hari ini ya. Dan nantinya di pukul 23 hingga jelang tutup siaran, aku akan hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu.

0: Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil, judul skripsi yang ditolak, revisi-revisi yang tidak pernah selesai, atasan yang tidak pernah support, circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu, dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Teman Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang, Program 2, dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Sintang. Mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Minggu, tanggal 28 Juni 2026, dari Jalan Yesaya Fongare Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hai teman Produa, welcome back. Masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu. Dan pastinya barengin aku Monica lagi teman Produa di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 kali ini. Selamat pagi atau mungkin selamat begadang ya buat kamu yang belum ada tidur karena lagi baru banget selesai nonton bola. Wah, ini mumpung banget libur teman Produa. Ya gak apa-apa, digaskan aja gitu ya. Anyway, pagi hari ini kita seperti biasa akan bergabung di Spada dengan rangkaian acara menarik. Ada Just Music, info terkini di Info Pro 2, Viral Moment, kemudian juga ada tips pagi, ada lagu pilihan kamu, ada Hits in the Morning, dan juga ada Jelajah Weekend yang akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune aja ya di Pro 2 RR Sintang di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman, pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taba liman wajada fi tabihi istighfaran katsirah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beruntunglah orang-orang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak." Dan tahukah teman-teman yang berbahagia bahwa istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ditunjukkan ketika kita melakukan kesalahan atau ketika kita melaksanakan dosa atau ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita diperintahkan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, bahkan ketika kita dalam keadaan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita telah melaksanakan amal baik, menjalankan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal seorang selesai melaksanakan salat, maka dia dianjurkan untuk beristighfar sebanyak 3 kali, atau seorang setelah selesai dia bermajelis, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kafaratul majelis. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun manusia yang selamat dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa setiap penyakit ya selalu ada obatnya, dan penyakit ketika kita berbuat maksiat atau bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah obatnya adalah senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, kami mengajak kepada teman-teman pro 2 untuk senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal baik kita seluruhnya dan mengampunkan segala dosa-dosa yang kita perbuat. Dan semoga teman-teman senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan amal-amal baiknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Proudu FM, teman terbaik kamu.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.
0: Disiarkan langsung dari Jalan Yesaya Fongore Sintang Teman Produa dan tepat sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kini akan hadir untuk 3 info terkini di Info Produa.
3: Info Produa.
0: Teman Produa, untuk info pertama kali ini ada Avatar The Last Airbender, juga season 2 akan tayang di Netflix nih Teman Produa. Dan pastinya juga masih menceritakan soal Aang, Katara dan juga Sokka dalam melanjutkan petualangan di Kerajaan Bumi dengan tujuan mencari dukungan Raja Bumi untuk melawan Negara Api sekaligus menghadapi berbagai tantangan di kota Ba Sing Se. Aang juga mulai belajar menguasai elemen tanah dengan bantuan Top Beifong, seorang Ed Bender berbakat yang menjadi guru barunya meski memiliki keterbatasan penglihatan. Zuko dan Iroh juga kembali menjadi buronan. Ada Azula semakin mendominasi sebagai ancaman utama, sementara Ba Sing Se juga menyimpan intrik politik dan rahasia yang memperumit konflik antara Negara Api dan Kerajaan Bumi.
3: Info Pro 2.
0: Oke, Teman Produa, kali ini ada Supergirl, adalah sebuah film superhero DC Studios yang juga disutradarai oleh Craig Gillespie dan juga dibintangi oleh Millie Alcock sebagai Kara Zor-El dan bagian dari DCU Chapter One Gods and Monsters. Serta mengikuti perjalanan Kara Zor-El Kryptonian yang selamat dari kehancuran Krypton dan tumbuh di bumi sebagai sepupu Superman, namun lebih sering menjelajah luar angkasa untuk mencari jati diri. Konflik utama dimulai ketika Supergirl bertemu Ruthy Marie Knoll yang memang terlibat dalam misi balas dendam terhadap penjahat Krem dan mencuri pesawatnya dan meracuni Krypto, memaksa Kara mengejarnya ke berbagai planet.
3: Info Pro 2.
0: Oke, Teman Produa, untuk info terakhir kali ini ada Yongji TWS akan tetap tampil di konser meski alami cedera pada otot paha. Teman Produa, pastinya Yongji tetap memutuskan mengikuti konser TWS di Seoul pada 27 dan juga 28 Juni 2026 setelah Playlist Entertainment mempertimbangkan keinginan sang artis untuk direkomendasikan dari tim medis. Playlist Entertainment akan menyesuaikan sebagian koreografi pada segmen penampilan Yongji untuk mendukung proses pemulihan sekaligus memastikan kesehatan dan juga keselamatan artis tetap menjadi prioritas utama. Top Pro 2, itu dia untuk 3 info terkini di Info Pro 2 yang telah aku hadirkan di ruang dengar kamu dan pastinya dikutip dari rri.co.id. Jangan di kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkaliku bilang, sembunyikan benci.

Kepulauan Pro2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026. Pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: FM. Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
7: 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku Monica di segmennya untuk viral moment kali ini ya teman Produa. Di cuaca yang mendung, semoga aja hari ini gak mendung bagi kamu ya teman Produa. Dan pastinya Monica bakal ngajakin kamu untuk rangkaian acara menarik pada viral moment kali ini. Tapi sebelum itu juga kita bakal hadirkan lagu-lagu asik di sepeda teman Produa. Kita mulai dari Terlalu Indah by Rizky Febian dan Ziva Magnolia akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune.

0: Putri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu gak izin dulu.

0: Eh, kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Bener banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simple sih, nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

0: Tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga buat kamu.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Tema Pro 2 Monica masih menemani kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu untuk pada kali ini ya. Yang pastinya juga tadi sudah ada viral moment teman Pro 2 di kesempatan kali ini tanggal 28. Ada aksi ratusan penari cilik tampil memukau di panggung pesta kesenian Bali. Dan untuk lagu pilihan kamu pukul 7 waktu Indonesia Barat teman Pro 2 tanggal 28 ini ada Steven Pasaribu dengan Ia Lagi, Tak Pernah Cukup dan Belum Siap Kehilangan. Lagunya asik-asik banget, mungkin memang cukup sedih ya teman Pro 2 untuk lagu pembuka hari di pagi hari ini, tapi enggak apa-apa, mungkin karena cuacanya juga cocok banget. Anyway, aku juga siarannya sambil debar juga teman Pro 2 dengar bareng Piala Dunia, Pesta Piala Dunia yang disiarkan juga di Pro 1, Pro 3. Itu lagi ada Kolombia lawan Portugal. Buat kamu yang dukung Mas Dodo gitu ya, tetap stay tune aja, tonton terus sama Pro 2, dengar terus barengan kami di 90,7 FM, teman terbaik kamu.